0: pelestarian sejarah di Indonesia. Lalu apa saja keunggulan kawasan ini hingga diusulkan ke UNESCO? Bagaimana peluang dan tantangan dalam proses pengusulannya? Informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber terkait. Pendengar, Piala Dunia sudah memasuki babak perempat final dan euforia Piala Dunia 2026 masih terasa hingga ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Antusiasme masyarakat terlihat dari maraknya kegiatan nonton bareng hingga meningkatnya aktivitas ekonomi kreatif yang berkaitan dengan sepak bola. Momen ini menjadi bukti bahwa olahraga mampu menjadi ruang kebersamaan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Lalu seperti apa euforia Piala Dunia di daerah? Apa dampaknya bagi pelaku usaha dan komunitas? Akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Dan kami juga akan hadirkan kepada Anda informasi terkini terkait penanganan bencana di tanah air. Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, kekeringan hingga krisis air bersih. Pemerintah bersama berbagai pihak terus melakukan langkah mitigasi dan penanganan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Bagaimana kondisi penanganan bencana di berbagai daerah? Langkah apa saja yang telah dilakukan untuk mengantisipasi dan menangani dampaknya? Nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Tetaplah bersama kami Pro3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Safira.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Ma, urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
4: RRI Ampang FM
3: 93 MHz.
5: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar Pro Satu Rempana dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Yuni Safira menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami langsung saja di 0821 2850 2652. Baik, saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Oma Zura.
0: Oma Zura. Ada apa dan ini? Oma Zura ada apa ini Oma Zura?
1: Ada makan-makan kue di toko, please.
0: Oh, ada bakunya kunya berarti.
1: Bakunya kue sayang.
0: Mau ditemani lagunya siapa dan ini?
1: Bunda Cemburu.
0: Bunda Cemburu.
1: Uh-uh.
0: Oke, dicarikan lagunya. Di sana tidak mati lampu ini nanti, di Sumoli?
1: Nanti ya. Nanti ya, baru kalau memang ada, syukur alhamdulillah.
0: Di Sumoli tidak mati lampu ini, Bu Mega?
1: Nyanda sayang.
0: Oh, nyanda. Soalnya di studio mati lampu ini. Cuma pakai genset.
1: Nyanda kuat.
0: Oh, nyanda kuat. Bunda Cemburu dicarikan dulu ya. Silakan ya. Dikirim-kirim.
1: Saya pernah minta sama Uni itu.
0: Oke.
1: Kirim-kirim dulu ah.
0: Iya, silakan.
1: Kirim-kirim buat Mama Tua. Assalamualaikum Mama Tua sekeluarga dan Mama Isa di rumah dan Pak Nursin, Papa Ros, Ibu Ria, Ibu Eli, semuanya di Bailo. Baru Ibu Simang, Ibu Rahma di Matako. Baru lagi Oma Jena sama Opa Jena di Tombo. Baru Ustazah Rukmin Muara Toba, Ibu Fatma Delima, Ibu Siti sama Bapak Tali. Baru Cica di Smoli, buanglah koro sekeluarga. Ibu Ratna juga sekeluarga.
0: Okay.
1: Ibu Lina juga sekeluarga. Ada lagunya sayang?
0: Ada.
1: Ada.
0: Ada sayang, ada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, terima kasih ya Ibu Mega atau Oma Zura sudah bergabung di Pro Dangdut. Baik pendengar, kita menemani Anda, tentunya kami menemani Anda di Pro Dangdut hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang bergabung dapat langsung menghubungi kami di 0821 2850 2652. Halo.
2: Assalamualaikum Bayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut ada lagi.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ratna Labuan.
0: Ibu Ratna Labuan. Ada apa dan ini Ibu Ratna?
2: Baru selesai lipat pakaian.
0: Oh, selesai lipat pakaian. Memang weekend ini pekerjaan rumah banyak ya?
2: Iya, karena besok mulai lagi jaga cucu.
0: Mulai lagi hari Senin lagi besok. Silakan, mau dengar lagunya siapa ini dan Ibu Ratna?
2: Nurjana Terlena.
0: Terlena, oke, dikirim-kirim.
2: Kirim-kirim ada Ibu Megawati, terima kasih Pak Angga, ada Abang Mutar, ada Ustazah Rukmi, ada Ibu Timan, Ibu Rahma, ada juga Ibu Eli, Ibu Ria, Ibu Eki, sama Ulis, hormat tahun sehat. Ada juga Ibu Farda, ada Ibu Fatma Dolima, ada juga Ibu Ida, Ibu Uga, Ibu Lina, ada Pak Nasrun, Pak Nursin, ada juga Bapak Ros, salam hormat tahun sehat. Ada Buang Lakoro, ada juga Om Din sama Pak Gani. Pak Gani sudah ada suara. buat semua pendengar RRI kan tak terkecuali. Buat Mbak Yuni selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ratna di ujung Labuan sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Tadi katanya Ibu Ratna Om Gani ya. Udah lama nih gak kedengaran suaranya Om Gani. Semoga sehat-sehat selalu ya Om Gani di Kling Kenari itu. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
3: Prodangdut ada lagi.
0: Ya, dengan siapa di mana?
3: Biasa, Jalan Peresa di RT.
0: Iya, Pak Muhtar ya.
3: Iya, betul.
0: Mau dengar lagunya siapa, Pak Muhtar?
3: Lagunya dari siapa ya? Rumah Irama aja.
0: Judulnya apa itu?
3: Begadang Dua.
0: Begadang Dua. Oke, okay, yeah. Ditunggu dikirim-kirim.
3: Kirim-kirim yang pertama tadi ada Ibu Ratna. Terima kasih atas sapaannya. Semoga dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah. Terus juga ada Ibu Ria. Ada juga Pak Nurtin. Terus ada juga Pak Ros bersama keluarga. Ucapan yang sama. Ada juga Ibu Saja Rukun bersama keluarga. Dan tak lupa juga ada Ibu Eli. Ada juga Buang Lakoro bersama keluarga, ada juga Ibu Linda bersama keluarga.
0: Mm-hmm.
3: Semua jauh pendengar RRI tanpa terkecuali, mana saja berada, salam sehat semuanya.
0: Amin.
3: Bode Yuni dan operatornya ucapan yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Muhtar di Sumolik sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon di sesi yang pertama. Sudah ada Ibu Mega, Ibu Ratna, dan juga Pak Muhtar yang menemani kita tentunya dengan 3 pilihan lagu. Dan langsung saja kita ke lagu yang pertama berikut ini.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ampana dan tentunya masih di Pro Dangdut sore hari ini. Untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 08212850-2652. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Pak Nursin di Bone Rato.
0: Pak Nursin di Bone Rato. Ada bapak ini, siang-siang ini Pak Nursin.
1: Ada Baring.
0: Baring-baring. Oke, mau ditemani lagunya siapa Pak Nursin?
1: Lagunya Rano Karno.
0: Rano Karno, judulnya apa itu?
1: Hilang Tak Berkesan.
0: Hilang Tak Berkesan. Oke, dicarikan lagunya, dikirim-kirim.
1: Kirim-kirim ada Bunda Megawati bersama Bung Mutar di Moli. Semoga sehat selalu. Ada Papa Ros, Ibu Ria di Melbar juga ucapan yang sama. Ada Din, Ibu Ratna di Labuan. Ada juga Ustaz Rukmin di Muara Toba. Ada juga Ibu Fatma Delima. Ada Ibu Lina di Pusungi. Ada Buang Lakoro, Ketua FC kita. Ada Ibu Timang. Ada Ibu Rahma di Matako. Dan semua pendengar Prodandu, semua dan Prodandu sehat walafiat. Siapa yang sama untuk Mbak Yuni dan Opat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bone Rato yang lagi santai-santai baring-baring. Semoga lagunya dapat menghibur ya. Baik pendengar, untuk Anda yang masih bergabung di 08212850-2652. Halo.
2: Halo Mbak Yuni, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ida di T2A.
0: Ibu Ida di T2A, ada apa dan ini Ibu Ida?
2: Biasa, lagi rebahan.
0: Lagi rebahan. Oke, silakan, mau dengar lagunya siapa nih?
2: Lagunya siapa? Fatwa Pujangga.
0: Fatwa Pujangga. Oke, dikirim-kirim.
2: Dikirim-kirim yang baru masuk tadi. Ada Pak Nursin, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah ya Pak.
0: Amin.
2: Ada Ibu Sasa Rukmin bersama keluarga juga, doa yang sama. Ada Ibu Lina, ada Ibu Siti di Smoli. Ada Kak Hakim di Wayau, ada Ibu Ulfa di Lestari. Dan buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada tanpa terkecuali, salam hormat, salam kompak, sehat selalu bersama juga keluarga di rumah. Amin. Dan buat Mbak Yuni yang lagi tugas, tetap semangat menjalankan aktivitasnya, sehat selalu bersama kru-kru RRI tanpa terkecuali.
0: Amin ya Rabbal.
2: Lebih spesialnya lagu ini buat kita bisa yang lagi di mobile.
0: Oh,
2: oke.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ida di T2A dengan sayangnya yang lagi di samping sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Di belakangnya Ibu Ida ada siapa di sana? Halo.
3: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah
2: kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ibu Ece dari Molowagu.
0: Ibu Ece di Molowagu hadir kembali. Boleh dikecilin sedikit volume monitornya?
3: Oh, iya iya.
0: Oke, biar tidak terpantul suaranya Ibu Ece.
3: Ah.
0: Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa dan ini Ibu Ece?
3: Mau dengar lagunya bisa di Gubuk Bambu, lagu Gubuk Bambu itu.
0: Gubuk Bambu, oke, boleh. Mau dikirim-kirim?
3: Dikirim-kirim yang sudah masuk-masuk tadi dan yang belum masuk. Nah, semuanya, Kak. Saya tidak bisa itu, dia punya
0: absen.
3: Nama.
0: Semua-semua ya.
3: Dan spesial lagi penyiar. Siapa ini penyiarnya?
0: Ada Mbak Yuni nih.
3: Ah, Mbak Yuni yang cantik.
0: Amin.
3: Yang murah.
0: Insya Allah, ya. Amin. Oke. Okay.
3: Mudah-mudahan. Mbak Yuni.
0: Iya, insya Allah, amin.
3: Iya, supaya dari pulau ke sana.
0: Jauh-jauh.
3: Terima kasih banyak.
0: Oke. Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ece di Meluwago sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Baik, kita tahan dulu untuk penelpon selanjutnya. Anda dapat kembali bergabung setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana dan masih di Pro Dangdut. Tentunya langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo Yuni Safira.
0: Iya.
1: Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dari mana ini?
1: Timang-timang nenekku sayang.
0: Timang-timang nenekku sayang. Hari libur ada apa ini Dan, Ibu Timang?
1: Ada di kebunnya.
0: Ada di kebun. Lagi istirahat
1: menikmati ya. Menikmati rambutan.
0: Menikmati rambutan.
1: Menikmati langka.
0: Lagi
1: menikmati bau dan duri.
0: Lagi panen berarti ini. Mau ditemani lagunya siapa nih, Ibu Timang? Sambil menikmati
1: lagunya,
0: langsat.
1: Lagunya?
0: Lagunya siapa?
1: Nela Karisma.
0: Nela Karisma judulnya apa tuh?
1: Hitam putih fotomu.
0: Hitam putih.
1: Yang punya foto tadi ada PT rambutan.
0: Oh,
1: jadi
0: begitu.
1: Jadi dia tinggalkan lagi dia pulang ke saya apa? Tinggal fotonya yang
0: tinggal
1: ada.
0: Tinggal foto lagi. mau dikirim-kirim?
1: Kirim-kirim. Pertama-tama buat ini Safira. Selamat bertugas.
0: Oke.
1: Ma. Di sana ada Bunda Ustazah Rukmi, ya selalu Bunda. Ada juga Ibu Fatma, ada Ibu Megawati, ada Bang Raskoro, Ibu Uga, Ibu Dapa Nurtin, ada Ibu Eli, Ibu Ani, Ibu Ike, ada juga Mutar, ada Ibu Ratna, Opa, Oma Jena, Ibu Ice.
0: Oke.
1: Halo.
0: Lanjut.
1: Ibu Ece di Molowadu. Salam kenal dari Timang-Timang nenekku sayang yang punya mataku lagi berbau dan berduri. Ada halo.
0: Halo.
1: Ada Pak Gani. Ada Papa Pupa. Di sana juga ada Yusno. Buat semua pendengar RRI Ampana, salam hormat, salam sehat. Terima kasih.
0: Okay.
1: Wassalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Timang yang punya mataku sudah bergabung di Pro Dangdut. Di belakangnya Ibu Timang nih, ada siapa lagi? Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dari mana ini?
2: Ibu Lina, Mayun.
0: Ibu Lina dari Pusungi dan dari Mapako kita ke Pusungi. Ibu Lina mau dengar lagunya siapa ini,
2: iya.
0: Ibu Lina?
2: Lagunya Roma Irama, Kehilangan.
0: Kehilangan, ada kehilangan apa itu?
2: Tak ada yang kehilangan.
0: Tidak ada yang kehilangan.
2: Pengen dengarin.
0: Alhamdulillah, cuma lagunya saja kehilangan.
2: Iya, cuma lagunya. Semua ada, tidak ada yang hilang.
0: Silakan, dikirim-kirim.
2: Pokoknya Mbak Yuni tidak ada yang hilang. Karena kan Argentina tidak menang,
0: menang terus berarti.
2: Iya. Oke deh. Dan kirim buat Ibu Eli, ada Mas Bang Lakor juga, ada Bunda Uga, Bunda Rukmi, ada Ibu Timang. Selamat menikmati buah-buahannya ya. Ada Pak Yus, ada Ibu Ria, Ibu Ratna, ada Pak Kusin juga, Pak Paros. Dan buat seluruh ya pendengar Ampan Liman saya berada tanpa terkecuali. Buat Mayuni, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Oke deh Mayuni, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina di Busungi sudah bergabung di Pro Dangdut ya. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
4: dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Orang di Muara Toba yang
0: tunda-tunda. Di Muara Toba. Ibu Rukmin, ada bapak ya. Ini sore-sore Ibu Rukmin.
4: Anu tunda-tunda mau tunggu bahas sambayan.
0: Oh, aduh, ditunda-tunda ya. Oke, mau dengar lagunya siapa Dan?
4: Lagu Ngadai Persik.
0: Dewi Persik. Gerimis. Gerimis. Oke, dikirim-kirim silakan.
4: Kirim-kirim ada Ibu Lina yang baru lewat tadi terima kasih sopannya. Ada Ibu Timang juga. Ada Ibu Ria. Ada juga Papa Ros, ada juga Nursin, ada juga Ibu Rindriani bersama Om Kilus, ada juga Ibu Ratna, ada Ibu Uga, ada Ibu Ani, ada juga Buang Lakoro, ada juga Pak Din, ada juga Ibu I dari Tete, ada Pak Yusno di Palang Uloyo, ada juga siapa lagi ya? Pak Mutar sama Ibu Megawati dan semua-semuanya saja salam hormat semua, salam sehat semua. Spesialnya buat di ini bersama operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Muara Toba sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Baik pendengar, di sesi selanjutnya sudah ada 3 penelpon ya yang menemani kita dengan 3 buah lagu pilihan. Tentunya sudah ada Ibu Timang, Ibu Lina dan juga Ibu Rukmin. Di sesi ketiga rupanya ibu-ibu semuanya nih. Oke, langsung saja kita ke lagu berikut dari Nela Karisma dengan judul Hitam Putih Fotomu.

0: Ina, sakuya alina Marisa miule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga Alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon sep bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu?

0: Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, di sesi terakhir ya perjumpaan kita di Pro Dangdut sore hari ini. Untuk Anda yang masih bergabung dapat langsung saja menghubungi kami di 0821 2850 2652, telepon seluler maupun di WhatsApp ya. Karena kami akan menemani Anda hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih 15 menit lagi menemani Anda. Baik, saya menyapa penelpon kita. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Di Kajulongko, Opa Adit.
0: Dengan siapa?
1: Opa Adit.
0: Opa Adit di Kajulongko. Iya. Iya, salam kenal ya Opa Adit di Kajulongko.
1: Iya, salam. Kenal,
0: iya, baru jumpa nih sama Opa Adit ya.
1: Minta lagunya mo.
0: Siapa itu?
1: Maggie Z,
0: judulnya apa itu Opa Adit?
1: Yeah.
0: Judulnya apa?
1: Tinggal Mbak Yuni yang pilihkan yang bagus.
0: Oke, dan lagu dari Maggie Z ya.
1: Ya, semuanya okay. Saya belum bisa mau disebut satu per satu, soalnya ini yang baru.
0: Oke, baik. Ya. Terima kasih ya, Opa Adit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opa Adit di Kajulangko ya, sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Dengan pilihan lagu dari Maggie Z. Oke, nanti kita hadirkan lagunya, semoga dapat menghibur ya. Baik pendengar, untuk Anda yang masih bergabung, saya menantikan dua penelpon lagi di Pro Dangdut di 0821 2850 2652.

Sudah ada Opa Adit dari Kulin Kenari. Dari mana toh tadi? Ya, dari Kulin Kenari ya, kalau nggak salah. Dengan pilihan lagu dari Maggie Z, nanti yang kami akan hadirkan.

Dan juga pilihan lagu untuk menemani Anda hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah

bahan listrik mungkin ke genset tadi. Baik, langsung saja kita ke lagu berikut dari Maggie Z dengan judul Jatuh Bangun. Semoga dapat menghibur Anda.

0: 93,3 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak, akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hey, selamat siang. Gua apa?
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, hey.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Hey.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Pendengar Pro Sabtu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan menuju siaran Gempa Saripati Maju yang akan kita ikuti bersama melalui Korwil 4 untuk sore hari ini.

0: Mendengar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di ruang dengar Anda Himpunan Gema Sari Pati Maju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam rangkuman peristiwa penting dari berbagai daerah Satker RRI Korwil 4 dalam Himpunan Gema Sari Pati Maju edisi pekan ini Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Ahmad Aprisudin. Berita pertama kita awali dari RRI Makassar. Wali Kota Makassar targetkan percepatan belanja daerah sebelum Agustus 2026. Selengkapnya Edwin Masud melaporkan dari RRI Makassar.
2: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin akan mengevaluasi organisasi perangkat daerah atau OPD yang realisasi serapan anggarannya masih rendah. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat belanja pemerintah dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Hingga memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2026, rata-rata serapan anggaran OPD di lingkup pemerintah Kota Makassar baru mencapai sekitar 30%. Munafri mengatakan selama Juli ini dirinya akan memanggil kepala OPD untuk mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan mendorong percepatan realisasi sebelum Agustus 2026. Menurutnya, percepatan belanja daerah penting dilakukan karena anggaran yang dibelanjakan pemerintah akan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
3: Bisa jalan, dan saya akan evaluasi untuk memastikan mana OPD yang rendah untuk kita push maksimal sebelum bulan Agustus. Jadi bulan 7 ini saya akan panggil satu-satu OPD untuk melihat seperti apa belanjanya. Apa masalahnya? Kenapa tidak dilaksanakan? Kalau tidak dilaksanakan, iya, sebenarnya begini, ada beberapa yang punya kendala-kendala.
2: Wali Kota Makassar menegaskan rendahnya serapan anggaran akan menjadi bahan evaluasi bagi OPD. Munafri berharap anggaran yang telah dialokasikan dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
1: Berikutnya kita bergeser ke RRI Bone. Sebanyak 230 siswa sekolah rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa pengenalan lingkungan sekolah pekan depan. Berikut laporan Ayunia Anindiati dari RRI Bone.
4: Sebanyak 230 siswa sekolah rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa transisi dari sekolah rintisan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin 14 Juli mendatang. Perpindahan ini menjadi langkah awal operasional sekolah rakyat permanen yang dibangun pemerintah untuk mendukung layanan pendidikan berasrama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Andi Tendri Rawebaso mengatakan, sejumlah fasilitas utama seperti asrama putra dan putri, ruang belajar jenjang SD, SMP, dan SMA, kantin, serta ruang ibadah telah siap digunakan. Sementara itu, pembangunan fisik secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80% dan ditargetkan rampung pada Agustus mendatang.
5: Kalau sekarang kan masih tahap pengerjaan, cuman karena ini kan masa transisi perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen itu menghadapi MPLS tanggal 14. Itu yang sudah rampung itu dan siap untuk dimanfaatkan gedungnya itu asrama putra putri. Kemudian gedung ruang belajar SMA, SMP, SD. Kemudian ada kantin, siap juga digunakan untuk MPLS. Kemudian ada ruang ibadah. Kan kemarin itu sudah ada SD, SMP, sekolah rintisan. Nah itu semua sudah ikut pindah ke sekolah permanen, sukses barunya.
4: Andi Tendri menambahkan, sebelum mengikuti MPLS, seluruh siswa akan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Adapun peresmian sekolah rakyat permanen dijadwalkan berlangsung secara nasional melalui daring oleh Menteri Sosial pada 16 Juli mendatang.
1: Dari RRI Bone, kita menuju ke RRI Mamuju. Polman catat capaian tertinggi program cek kesehatan gratis di Sulawesi Barat. Selengkapnya Ahyan Irsyada melaporkan dari RRI Mamuju.
6: Kabupaten Polewali Mandar mencatat capaian tertinggi pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Sulawesi Barat. Hingga awal Juli 2026, cakupan layanan di daerah tersebut telah mencapai 35% dari total sasaran. Penanggung jawab program cek kesehatan gratis, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Wahidah, mengatakan secara keseluruhan program CKG di Sulawesi Barat telah menjangkau 339.311 jiwa atau sekitar 22% dari target cakupan tahun 2026 sebesar 46% populasi masyarakat Sulawesi Barat. Poida menjelaskan, berdasarkan data terkini, Kabupaten Polewali Mandar mencatat capaian tertinggi program cek kesehatan gratis di Sulawesi Barat dengan angka 35%. Sementara itu, Kabupaten Mamasa menjadi daerah dengan capaian terendah, yakni sebesar 11%.
7: Pertama-tama target tahun kita, target tahun ini untuk Sulawesi Barat itu 46%. Nah, untuk tengah tahun per semester, target kita bagi dua gitu ya, jadi 23%. Posisi di TW2 itu, di 30 Juni itu 21%. Kalau per Juli ini kita sudah ada di 22%. Kalau di ranking kabupatennya, kalau kabupaten itu tertinggi Polewali Mandar. Di antara 6 kabupaten yang ada,
6: Dinkes P2KB Sulawesi Barat akan terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis di seluruh kabupaten agar target cakupan 46% pada tahun 2026 dapat tercapai, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat.

0: Nasional Bidang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan Inovasi Pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menyebut saat ini terdapat 33 sekolah luar biasa atau SLB yang tersebar di berbagai daerah dengan komposisi 16 sekolah negeri dan 17 sekolah swasta. Selain jalur pendidikan khusus tersebut, pemerintah juga mendorong pendidikan inklusif di sekolah reguler sehingga anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama peserta didik lainnya dalam lingkungan yang lebih terbuka dan setara. Hingga kini terdapat lebih dari 300 peserta didik penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan di sekolah inklusif. Namun demikian, pemerataan layanan masih menjadi tantangan. Sebab di sejumlah kabupaten, keberadaan SLB masih terbatas dan umumnya baru tersedia satu sekolah luar biasa untuk melayani kebutuhan pendidikan anak disabilitas di wilayah yang cukup luas.
1: Di Provinsi Sulawesi Tengah itu terdapat 33 sekolah luar biasa, yang 17 adalah sekolah swasta, kemudian 16-nya adalah sekolah negeri. Sekitar 1.678 peserta didik yang ada di SLB, kemudian ada sekitar 305 peserta didik yang menyebar di seluruh sekolah inklusif. Jadi sekolah inklusif itu adalah sekolah umum atau reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus di setarakan dengan anak-anak yang kami menyebutnya anak-anak reguler atau anak-anak umum. Seperti itu.
0: Sementara itu, pembina Rumah Merah Putih di Fabel Berkarya Itolau Putra menilai pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak hanya ditujukan kepada anak usia sekolah, tetapi juga perlu menjangkau penyandang disabilitas yang sempat putus sekolah atau belum menyelesaikan pendidikannya. Menurutnya, banyak penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan cita-cita besar, namun terhambat oleh rasa takut, malu, serta anggapan bahwa keterbatasan fisik menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan.
2: Kami memang seringkali mendengarkan keluh kesah mereka tentang bagaimana mereka punya begitu banyak mimpi. Siapa yang sih tidak pengen jadi sarjana, mungkin pengen meraih profesi tertentu, tetapi ada rasa takut dan juga rasa malu. Mereka pikir dengan kondisi keterbatasan mereka, apa iya bisa atau tidak. Tapi mereka yang bisa jadi tidak sempat menyelesaikan studi mereka sebagaimana mestinya. Mereka bisa tetap mengejar paket ABC, atau bahkan juga bisa kuliah, bahkan juga kemungkinan ada pembelajaran jarak jauh secara daring yang memungkinkan mereka dan mengingatkan mereka bahwa nggak ada yang tidak mungkin.
0: Terwujudnya pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas dinilai membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan juga keluarga. Dengan akses pendidikan yang lebih luas dan lingkungan belajar yang lebih inklusif, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah yang mampu menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, meraih keterampilan yang dibutuhkan, dan membangun masa depan secara mandiri serta bermartabat.
3: Dukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas, pemerintah Kabupaten Touna serahkan bantuan pakaian seragam sekolah. Selengkapnya, Rahmawati Tani melaporkan dari RRI Ampana.
4: Pendidikan merupakan investasi terbesar dalam membangun masa depan daerah. Olehnya, pemerintah Kabupaten Touna terus berupaya menghadirkan berbagai program yang mendukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Touna. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut, pemerintah Kabupaten Touna secara simbolis menyalurkan bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik baru jenjang PAUD SD dan SMP yang digelar di Aula SMP Negeri 2 Ratulindo. Wabub Surya dalam sambutannya menegaskan bahwa program ini bukan sekedar memberikan bantuan berupa pakaian seragam, tetapi juga merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah untuk meringankan beban orang tua. Hal itu, kata Wabub, sejalan dengan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Touna periode 2025-2030 yang tertuang dalam misi kedua, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera.
5: Meskipun di tengah kondisi efisiensi yang garang, pemerintah Kabupaten Touna terus berupaya menghadirkan berbagai

0: Bupati Tojo Una-Una berharap program bantuan pakaian seragam sekolah ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan menjadi motivasi bagi peserta didik untuk lebih giat belajar.
1: Dari RRI Ampana kita berlari ke RRI Kendari. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengajak semua lembaga keuangan serta penyedia jasa keuangan untuk turut mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berikut Ida melaporkan.

0: RRI Kendari.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan di daerah ini memberikan data akurat, lengkap, dan berkualitas kepada petugas Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar Sensus mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Mugraha mengatakan, partisipasi aktif industri jasa keuangan menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Menurutnya, kualitas data yang diberikan kepada petugas sensus akan menentukan ketepatan kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Bismi juga menjelaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, akan tetapi menjadi referensi bagi industri jasa keuangan dalam membaca potensi ekonomi, memetakan perkembangan dunia usaha, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.
2: Sebagai salah satu lembaga pemerintah, kami support dan kami juga menghimbau kepada seluruh industri jasa keuangan untuk dapat membantu berkolaborasi untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi di tahun 2026. Jadi tadi memang banyak sekali potensi-potensi di Sulawesi Tenggara yang memang kita bisa dorong untuk bisa menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Ini itu banyak puluhan, mulai dari bank konvensional, bank syariah, kemudian BPR, belum lagi perusahaan pembiayaan, kemudian ada juga namanya fintech, asuransi, dan lain sebagainya. Total secara IJK ini hampir ratusan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah mengimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi.
1: Lebih lanjut, Bismi Maulana mengajak seluruh anggota FKIJK memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi dengan menyampaikan data yang benar dan berkualitas kepada petugas BPS.
0: Berikutnya dari RRI Bau-Bau. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan berada di Kecamatan Sorawolio. Selengkapnya Friansa melaporkan dari RRI Bau-Bau.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Upaya tersebut mulai berdampak dengan turunnya volume sampah yang masuk ke TPA Wakonti dari 81 ton per hari pada 2025 menjadi sekitar 60-70 ton per hari pada 2026. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan, persoalan persampahan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kenyamanan masyarakat. Karena itu pihaknya terus berupaya menghidupkan kembali bank-bank sampah dan TPS 3R yang sempat tidak beroperasi. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan, kata Amiruddin, berada di Kecamatan Sorowolio yang telah mati suri selama kurang lebih 2 tahun.
4: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Sorowolio. Di Sorowolio TPS 3R ini harapannya nanti setelah aktif, kalau target kami TPS 3R ini bisa menghandle sampah-sampah dari masyarakat yang ada di Kecamatan Sorowolio. Kenapa di Sorowolio? Karena memang itu yang berkuat TPS 3R-nya yang tersedia saat ini, yang memungkinkan untuk kita hidupkan kembali di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
3: Amiruddin menjelaskan, pengaktifan TPS 3R di Sorowolio bukan menjadi target akhir. Kedepan, DLH juga berencana menghidupkan kembali TPS 3R di kawasan Palagi Mata untuk melayani pengelolaan sampah masyarakat Kecamatan Betuambari, terutama kawasan pemukiman yang terus berkembang. Menurutnya, beroperasinya TPS 3R di sejumlah wilayah diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Wakonti yang saat ini menjadi satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Bau-Bau. Amiruddin menjelaskan, pada tahap awal TPS 3R akan mengolah sampah organik melalui proses pencacahan, khususnya sampah plastik, serta mengolah sampah organik menjadi kompos. Kedepan, kapasitas dan jenis pengolahan akan terus dikembangkan agar menghasilkan lebih banyak produk yang memiliki nilai ekonomi. Amiruddin mengatakan, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari sumber penyakit hingga mengganggu kebersihan dan estetika. Namun melalui konsep ekonomi sirkuler, sampah justru dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi yang mampu memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Delha Bau-Bau memastikan program pengaktifan kembali TPS 3R dan bank sampah akan dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan, serta memperpanjang usia operasional TPA Wakonti.
0: Menutup himpunan Gemasari Pati Maju edisi kali ini, kita menuju ke RR Toli-Toli. Sebanyak 8 kendaraan roda 6 mobil operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP diserah terimakan kepada 8 pengurus KDKMP di Kabupaten Toli-Toli maupun Buol. Berikut laporan Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli.
5: Mendukung pelaksanaan operasional lapangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang ada di Kabupaten Toli-Toli maupun Buol, telah diserah terimakan sebanyak 8 unit kendaraan roda 6 kepada 8 pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dengan perincian sebanyak 6 KDKMP di Kabupaten Toli-Toli dan 2 KDKMP di Kabupaten Buol, di mana 8 KDKMP ini pengerjaannya telah rampung 100%. Komandan Kodim 1305 Buol Toli-Toli Letkol Infantri Arianto Rolando usai penyerahan kendaraan operasional itu kepada RRI mengatakan, meski telah diberikan bantuan berupa kendaraan operasional, namun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP belum sukses. Masih banyak tantangan, hambatan serta rintangan yang dihadapi dan perlu disikapi secara bersama-sama, sehingga diharapkan kepada Ketua Koperasi, Babinsa hingga Kepala Desa agar memaksimalkan dan mengoptimalkan pengamanan terhadap aset yang dinilai berharga dan mahal tersebut dengan menerapkan rasa memiliki. Sebab jika tidak menerapkan rasa memiliki dan disia-siakan, kendaraan tersebut akan mengalami kerusakan.
6: Kalau tidak bisa memiliki rasa memiliki,

0: peluang untuk masuk di diharapkan pada untuk rasa memiliki. Tapi rasa memiliki itu dibawa pulang ya. Tapi dia rasa memiliki itu untuk khawatir dengan.
1: Sementara itu, Kepala Desa Balaroa, Kecamatan Dampal Utara, Ramli, saat mendampingi Ketua KDKMP Balaroa menerima kendaraan operasional di markas Kodim 1305 Buah Toli-Toli tersebut, mengungkapkan kendaraan operasional bagi KDKMP tersebut sangat membantu operasional koperasi di desanya, sehingga diharapkan Balaroa menjadi desa yang semakin maju ke depan, di mana dari 12 desa yang ada di wilayah Kecamatan Dampal Utara, KDKMP yang ada di Desa Balaroa telah rampu dikerjakan 100% sehingga mendapatkan kendaraan operasional.
2: Insyaallah untuk Desa Balaroa, seperti saya katakan tadi, non bisa menjadi desa maju, kemudian membantu masyarakat Desa Balaroa untuk mendapatkan hasil-hasil bumi, terutama bagi para petani, supaya bisa bersama dengan koperasi Desa Balaroa.
1: Dari 103 desa, 10 kecamatan dan 6 kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli, baru 6 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang pengerjaannya rampung 100% sehingga menerima kendaraan operasional. 6 koperasi itu masing-masing KDKMP Balaroa, Diule, Tende, Sabang, Binontoan, dan Nalu, serta 2 KDKMP lainnya yang berada di Kabupaten Buol, masing-masing Rante Maranu dan Molangato.
3: Demikian himpunan Gema Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya, Ahmad Aprisudin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar RRI Ampan dimanapun Anda berada. Demikian rangkuman berita gemas hari Pati Maju yang dihimpun selama sepekan bersama Persatu RRI Makassar. Saya Kona Sutiantara Sangoli yang temani Anda insyaallah hingga kebersamaan kita ini hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut pendengar, jelang di suasana sore hari untuk ibadah sholat maghrib nantinya kami hadir dengan lagu-lagu nuansa Islam setelah beberapa jingle berikut.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Sa sungguhnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
2: Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun Ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

0: di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal

kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun judul kita pada kesempatan ini yaitu karunia harta dan anak. Pendengar RRI yang budiman, karunia harta dan anak adalah suatu karunia yang sangat menguntungkan bagi seseorang yang berakal dan yang bertakwa. Keduanya akan membawa keuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena kedua karunia itu dapat digunakan untuk memperbanyak pahala di akhirat. Selain itu, keduanya dapat juga sebagai cobaan dan siksa. Karena itu, Allah menyebutkan salah satu sifat orang-orang fasik yang merugi adalah harta dan anak mereka menyebabkan diri mereka makin rugi di akhirat. Betapa banyak yang mencintai harta, tamak dan bersungguh-sungguh mencari rizki yang menjadi tawanan hartanya, karena ia tidak menjadikan hartanya sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahkan ia rela mengorbankan kesehatan, kemudian dan keprimaan tubuhnya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Padahal hartanya tidak menguntungkan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, hartanya menyebabkan kefasikan dan pemuasan hawa nafsunya yang selalu menyuruh ke berbagai perbuatan dosa, sehingga ia termasuk orang-orang yang rugi. Berapa banyak hartanya yang lenyap dan ia merugi karena banyak mengeluarkan harta di jalan yang tidak benar. Pendengar RRI yang budiman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ala maktasada." Tidak akan miskin seseorang yang hidup sederhana. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang terbaik adalah yang pertengahan. Keutamaannya yang paling utama adalah yang berada di tengah. Demikian pula hidup yang halal adalah hidup pertengahan, tidak berlebihan dan mubazir dan tidak pelit. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa Tuhanmu menyuruhmu menjaga harta dari berbuat mubazir dan berlebihan, dan Dia menyuruhmu berbisnis dengan pertimbangan yang baik dan menjauhi segala bentuk berlebihan dan mubazir. Karena harta dapat dijadikan sebagai perisai bagi seseorang mukmin, dan tidak seseorang pun dapat menahan dirinya dari harta. Tetapi Allah melarang hambanya bersikap berlebih-lebihan dan mubazir, karena perbuatan semacam itu sama dengan perbuatan setan. Pendengar RRI yang budiman, janganlah kalian menjaga orang yang lemah imannya, yang hanya peduli kepada kehidupan dunia dan hatinya hanya tertarik pada harta dan anak, dan ia kikir dan suka berbuat maksiat dan melupakan kesenangan di dalam surga. Karena ia hanya bersenang-senang dengan harta, anak-anak, istri dan anak cucunya, dan ia lupa dari siksa neraka. Karena ia selalu hidup foya-foya, sehingga lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia mati sebelum bertaubat, sehingga ia mati dalam keadaan rugi. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa Allah telah memberitahukan bahwa harta dan anak-anak merupakan cobaan bagi setiap orang.
dan jangan sampai keduanya menjadi cobaan yang menyusahkan pemiliknya. Jangan kalian kikir dan bakhil dalam harta dan anak-anak kalian. Janganlah merubah karunia menjadi cobaan, dan janganlah yakin bahwa harta dan anak-anak kalian dapat melindungi kalian dari Allah dan siksanya. Ketahuilah bahwa keduanya merupakan cobaan bagi setiap orang. Apakah ia akan mempunyai jalan yang baik ataukah buruk, dan keduanya dapat mendorong seseorang ke dalam sorga atau ke dalam neraka, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatul wasalihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairan amalan." Yang artinya, harta dan anak-anak adalah kesenangan hidup di dunia, sedangkan amalan yang baik di sisi Tuhanmu lebih baik pahalanya dan lebih dapat diharapkan manfaatnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, olehnya itu, kepada kita semua, marilah kita menjaga harta kita, anak kita, harta kita, kita keluarkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak kita, kita didik menjadi anak yang saleh dan saleha. Demikian yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan nuansa lagu-lagu islamik. Tetaplah bersama kami di 93 FM.
2: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya. Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala kepadamu

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang salat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Qur'an adalah lebih utama."

Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu. Baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan

surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

sejumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala

adalah seorang tua berusia lanjut yang hidup terlunta-lunta dan bahkan berluka hati karena disia-siakan oleh anak-anaknya. Padahal sudah semestinya dia hidup bahagia menikmati masa tuanya bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Di suatu saat, dia pun mengaku pada dirinya bahwa ketika dia masih muda, dia pun menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Islam mengajarkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang tua. Sebab jika kita berbuat baik terhadap mereka, niscaya anak kita nanti akan membalas perbuatan kita juga dengan kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kelak anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik kepadamu."

Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

0: kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: sesungguhnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Terima kasih masih tetap bersama kami mendengar di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita Sampria. Saya Kona Sutianto Lasengol yang terus temani Anda hingga saat ini peringat. Kita lanjutkan kebersamaan untuk malam ini di sesi musik dan informasi malam. Ada beberapa informasi-informasi yang bakalan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan beberapa lagu-lagu hiburan tentunya yang akan senantiasa hiasi di kebersamaan kita di malam hari ini. Peringat pilihan lagunya, semoga Anda suka dan Anda senangi, kemudian menjadi bagian dari lagu-lagu yang masuk dalam list ataupun daftar putar music Anda.

Lebih dahulu ya, sebelum kita lanjutkan lagi dengan lagu-lagu terbaik yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Dan nantinya di pukul 19.30 menit, Ruang Dengar Anda akan kami hadirkan Mimbar Agama Kristen. Informasi yang kami lansir dari Kantor Berita Nasional, Puncak Hari Koperasi. Presiden, perkuat koperasi bukan berarti lemahkan yang lain. Ini kata Presiden, perkuat koperasi bukan berarti lemahkan yang lain ya. Yang kami lansir dari Kantor Berita Nasional, dari Jakarta informasikan Presiden Prabowo Subianto menegaskan, upaya pemerintah memperkuat koperasi tidak berarti melemahkan sektor ekonomi lainnya. Presiden mengatakan, pendengar, seluruh kekuatan ekonomi nasional harus tumbuh bersama untuk mendorong kemajuan Indonesia. Presiden juga mengatakan, koperasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional. Karena itu pemerintah berkomitmen memperkuat peran koperasi agar mampu berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden menegaskan, pendengar, Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk memperkuat seluruh sektor ekonomi secara bersamaan. Penguatan koperasi, kata Presiden, harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbesar kekuatan ekonomi nasional. Untuk informasi lengkapnya, pendengar, secara lebih detail lagi Anda bisa simak di portal kami, rri.co.id. Informasi lainnya, pendengar, masih dari Jakarta diinformasikan, Komisi 3 DPR RI membentuk panitia kerja panja untuk mengawasi penanganan dugaan korupsi batu bara Asabri dan Krakatau Steel. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap proses hukum yang berjalan di kepolisian terkait 3 perkara besar. Pembentukan panja disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Kejaksaan Agung RI Jakarta Selatan pada hari Sabtu kemarin, termasuk yang hadir sejumlah pejabat hadir termasuk pimpinan Komisi 3 DPR dan jajaran aparat penegak hukum yang terkait. Selengkapnya bisa Anda simak di portal kami rri.co.id.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudaraku, pendengar di mana saja berada, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya yang senantiasa tak pernah berkesudahan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita sampai saat ini. Dan kita percaya bahwa hari-hari hidup yang kita jalani semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Pada malam hari ini saya kembali akan membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita sekalian, sehingga firman itu menjadi kekuatan dan pedoman dalam setiap langkah juang ketika kita menapaki kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Namun sebelumnya mari saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas semua kebaikan dan anugerah-Mu dalam perjalanan kehidupan yang kami jalani sampai saat ini. Kami percaya bahwa dalam setiap hari-hari yang kami lewati, kami tak lepas dari setiap persoalan dan pergumulan dan tantangan hidup. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu menganugerahkan kami kasih dan anugerah-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan ini. Saat ini di malam yang indah ini, kembali kami akan dijumpai kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan dalam setiap kami menapaki hidup di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita buka Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan 23 sebagai perenungan kita pada malam hari ini. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian jawab pembacaan firman Allah. Yesus selalu bersabda, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman itu siang dan malam, serta melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Perjuangan yang harus kita tuntaskan ketika kita menapaki kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun dalam perjalanan hidup ada banyak tantangan dan persoalan silih berganti yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Persoalan tantangan demi tantangan yang kita hadapi dalam hidup seolah-olah tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Kita mengalami sebuah problema. Kita diperhadapkan dengan sebuah persoalan. Kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan yang begitu besar. Sebagai manusia biasa mungkin kita tidak mampu untuk menghadapinya. Tetapi oleh karena kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kita, maka kita dimampukan untuk melewati semua badai prahara yang ada dalam kehidupan kita sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kehidupan yang kita tapaki di dunia ini, Alkitab khususnya dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 mengajarkan kita bagaimana kita harus memperlakukan 9 buah roh dalam hidup ini. Kasih adalah sebuah perbuatan yang baik ketika kita mengasihi orang dengan tulus, bukan dengan pura-pura. Ketika seseorang meminta pertolongan, pastilah kita akan memberikan dia kasih itu, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat perbuatan dan tindakan kita sebagai anak Tuhan. Ketika kasih itu kita sudah memberikan, maka sukacita dan damai sejahtera senantiasa melingkupi setiap hati kita. Kita harus senantiasa bersukacita dalam kehidupan kita sekalipun kita berkekurangan, karena ada damai di hati. Sebagai anak Tuhan atau sebagai orang percaya kepada Tuhan, tak pernah mengeluh dengan apa yang diperhadapkan kepadanya. Dia harus senantiasa bersuka cita, baik atau tidak baik waktunya, banyak atau tidak ada, tetap bersyukur dan bersuka cita serta ada damai dalam hidup. Karena ketika kita mengalami dan menjalani kasih itu, sukacita dan damai sejahtera, maka kesabaran itu ada dalam diri kita masing-masing. Sabarlah kamu terhadap yang lain, kasihilah sesamamu manusia. Ketika kesabaran kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita, maka kemurahan itu pun ada melekat dalam hati sanubari kita. Dan kemurahan itu dilihat dari kebaikan, karena itu berbarengan serta dengan kesetiaan kita, bagaimanakah kita melayani dengan hati yang tulus. Selain itu pula, dalam kesetiaan kita, dalam kebaikan kita, kita harus melayani dengan lemah lembut. Karena dengan kelemah lembutan semua orang akan melihat perbuatan baik kita dalam kita melayani sesama, sebanyak orang kita jumpai di dunia ini. Dan yang paling utama, jangan pernah kita emosi, jangan pernah kita marah dengan orang-orang di sekeliling kita, apalagi ketika mereka meminta pertolongan atau meminta bantuan. Harus ada penguasaan diri dalam diri kita, karena tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Berbuat banyaklah selagi masih ada waktu dan kesempatan, karena Tuhan akan memperhitungkan semua apa yang kita perbuat dalam hidup ini. Sekali lagi saya akan membacakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah hukum, itulah perbuatan baik yang harus kita jalani di dunia ini. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Jangan kita memilah-milah dia kaya atau miskin, dia berada atau tidak, dia pejabatkah atau orang yang rendah. Tetapi kita semua sama di mata Tuhan, karena Tuhan tidak pernah memilih siapakah kita. Kita semua mata, derajat kita semua sama di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu masih ada waktu dan kesempatan untuk kita berbuat baik di tengah-tengah dunia ini. Jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita angkuh oleh karena kekayaan, jabatan, harta yang diberikan atau yang dititipkan Tuhan bagi kita. Karena itu adalah sementara dalam hidup kita, yang suatu saat Tuhan akan mengambil daripada kita milik kepunyaannya. Karena itu hanyalah titipan semata untuk kita melakukan dalam hidup ini. Sejauh mana Tuhan akan menilai kita, kebaikankah atau keburukan yang kita jalani di dunia ini. jadilah bijak. Jadilah anak Tuhan yang taat dan setia dalam kebenaran firman Tuhan. Semoga kebenaran firman Tuhan ini akan memberikan hidup percaya bagi kita sekalian dalam kehidupan yang kita jalani setiap hari. Dan kita percaya tangan Tuhan selalu panjang untuk menopang, menyertai, bahkan memberkati dalam hidup dan kerja kita. Amin. Bapak Ibu, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman pada saat ini, maka sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya mengajak kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, hidup dan kehidupan yang kami hidupi ini adalah hidup karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas hari yang sudah kami lewati di sepanjang hari ini. Dalam setiap tugas dan pekerjaan, dalam setiap aktivitas dan talenta kami masing-masing, kami telah melakukannya dengan penuh sukacita. Kami percaya bahwa dalam kehidupan kami, Tuhan akan terus memberikan kekuatan, kemampuan dalam menjalani setiap hari-hari hidup. Kami harus menolong orang lain ketika mereka berkekurangan. Kami harus berbagi satu dengan yang lain ketika kami berkelebihan. Kami percaya Tuhan telah mengatur semua kehidupan kami di dunia ini. Olehnya Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih lewat kebenaran firman-Mu yang sudah datang menjumpai kami sekalian. Kami percaya firman itu menjadi kekuatan dan pedoman dalam setiap langkah juang kami ketika kami menapaki hari-hari hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Dan kami percaya bahwa kasih dan anugerah-Mu senantiasa tercurah atas kehidupan yang kami tapaki. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi semua pendengar yang ada di mana saja mereka berada, Tuhan. Dalam setiap kehidupan mereka masing-masing, dalam setiap pergumulan dan tantangan hidup, persoalan silih berganti menerpakan setiap kehidupan mereka. Belum habis persoalan yang satu, datang lagi persoalan yang lain bertubi-tubi menindih akan kehidupan ini. Tapi kami yakin dan kami percaya ketika Tuhan memberikan persoalan, itu adalah ujian iman bagi kami, dan Tuhan akan memampukan kami semua dalam menjalani setiap perjalanan hidup yang ada. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Jika pada kesempatan ini kami berdoa bagi sanak saudara yang jauh terpisah di mana saja mereka berada. Kami percaya dalam setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing tetap dianugerahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati mereka di mana saja mereka berada, sehingga lewat doa dan harapan yang kami persembahkan kepada-Mu setiap saat, Engkau akan mempertemukan kami dalam satu kepastian bahwa sukacita dan kebahagiaan senantiasa milik dan bagian kami semua. Berkatilah mereka yang sakit, Tuhan. Berikan pemulihan yang sejati, karena kami tahu Tuhan adalah dokter di atas segala dokter yang mampu menjalani setiap kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, dalam kehidupan kami pula, kami tetap mendukung dalam doa untuk setiap kehidupan yang ada. Biarlah kehidupan kami pun tetap terpelihara dalam naungan kasih-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi sepanjang malam yang hendak kami jalani ini yang masih sangat rahasia bagi kami. Seluruh kehidupan kami, kami tetap serahkan dalam tangan kasih-Mu seraya bersyukur. Bahwa besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang selamat, nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk kami nikmati pada esok hari. Terima kasih Tuhan, ini adalah doa syukur dan syafaat kami yang kami bawa dan kami persembahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bagikan pada malam hari ini. Saya percaya lewat kebenaran firman, kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan motivasi, serta jalan keluar dalam menghadapi setiap kenyataan hidup ini. Saya Evangelis Ayu Playento, Sarjana Teologi, mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan kepercayaan saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomi nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Apa yang dimaksud dengan pondok pesantren?
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
6: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan.

0: banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
1: PROLANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
0: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
2: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
0: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar Fun Run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta PROLANIS, mitra, hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
3: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
4: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Aziza, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
5: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
4: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
6: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, kita tergantung itu.
4: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai

0: Sangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
1: Langit pantai Barangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama, sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
2: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
1: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
3: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
1: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan Depapre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengar berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: H Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara CV Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara, ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi, paling itu sih, konsistensi, gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan sanggim, dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Teuku Markam dan simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

0: ya menyapa malam.
1: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Antara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: στα σφαγγονιά.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampanan.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

Letusan gunung berapi merupakan bencana geologi yang sering mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Muntahan lava panas, awan panas, gas beracun, abu dan lontaran material gunung berapi sulit dihindari. Berikut adalah beberapa tips ketika terjadi gunung meletus. 1. Memperhatikan arahan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau yang sering disebut dengan PVMBG terkait dengan perkembangan aktivitas gunung berapi. 2. Persiapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengantisipasi debu vulkanik. 3. Mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. 4. Mempersiapkan skenario evakuasi lain apabila dampak letusan meluas di luar prediksi ahli. Yang 5. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji dan minuman, lampu senter dan baterai cadangan, uang tunai secukupnya, dan obat-obatan khusus sesuai pemakaian.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: 你们的。
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: στα σφαγγόνια.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Kita sudah berada pada pukul 22 waktu Indonesia Tenggara. Lanjutkan kebersamaan di program acara Pulau Togian. Saya awali dengan Demasif, Cinta Ini Membunuhku.

0: Lanjut pendengar, untuk penelpon yang paling awal langsung saja kami menyapa. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pulau Togean. Silakan Ibu Wati, mau lagu apa malam hari ini, Bu? Hanya aku yang bisa. Saya cari dulu ya. Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi. Halo.
2: Halo, RRI Antana. Assalamualaikum, Bung Tito.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
2: Pulang lagu lama, kemarin Ibu Ria, baru baru.
0: Ibu Ria mau request lagu apa malam ini, Bu?
2: Lagunya Ebit GAD, judulnya Kalian Dengarkah Keluhanku.
0: Baik, nanti saya carikan ya.
2: Oke. Terima kasih, Bung Tito. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kalian dengarkan keluhanku. Siapa pi keluhan ini? Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam kembali, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran nama Morgan.
0: Mau request lagu apa?
3: Kenapa?
0: Mau request lagu apa?
3: Lagu Tito.
0: Judulnya apa?
3: Apa itu? Kukus yang gitu. Yang biasa-biasa dong, Bung Tito.
0: Yang mana itu ya? Banyak yang biasanya.
3: Tidak mau nyanyi, merupakan.
0: Aduh, yang bagaimana itu?
3: Oh, hati aku bila tak sedangkan. Itu, Jo.
0: Oke, nanti saya cari ya.
3: Makasih, Bung Tito.
0: Terima kasih. Selamat malam kembali.

0: Masih tetap melanjutkan kebersamaan di program Pulau Togian malam hari ini, Bergan. Silakan Anda yang mau bergabung, kami masih menanti. Halo.
1: Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togian.
2: Kumpulanlah pulau, malam gemerlap Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin, silakan apa lagunya, Bu?
2: Lagu Bersama Bintang, oh, kita satu bau.
0: Anima pelagu ya. Baik, saya carikan.
2: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut, halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
3: Sudah lagu lama kegemaran saya.
0: Pak Nursin, apa kabar?
3: Kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan lagunya apa, Pak Guru?
3: Lagu Mesa.
0: Ah, judulnya apa?
3: Hanya kamu.
0: Hanya kamu. Serius ini?
3: Serius.
0: Makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nursin di Bonerato. Satu penelpon lagi. Halo. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
4: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Eli.
0: Ibu Eli, silakan lagunya, Bu.
4: Nang Rekomu dari Irfan.
0: Irfan Jona pelagu.
4: Oke.
0: Makasih, Bu.
4: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terus berjalan.
1: Jam pun terus berdetak pendengar. Dan saat ini kita sudah 40 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Namun masih pada asiknya untuk program Pulau Togian di malam hari ini pendengar. Anda yang ingin bergabung, kami masih menantikannya di 0821 2850 2652. Silakan, kami nantikan kebersamaannya pendengar hingga nantinya di pukul 24 atau di pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Akhir dari kebersamaan kita di Pulau Togian. Baik pendengar, sembari menantikan Anda yang gabung pendengar, kami pilihkan beberapa lagu terbaik untuk Anda nikmati di kesempatan malam hari Anda pendengar.

Ternyata banyak cerita dari secangkir kopi ya. Dan secangkir kopi juga mudah ditemukan ya, ketika kita jalin silaturahim. Mungkin berkunjung ke rumah teman, teman atau teman. Iya kan, bisa menjadi sebuah kesan yang begitu sangat tidak bisa dilupakan. Mungkin ya, dan bisa juga di balik pahit kopimu tersimpan sejuta rasa yang begitu sangat mengesankan. Iya kan? Dan yang harus kita ketahui juga pendengar, ketika kita menikmati kopi yang manis, nama gula juga tidak disebutkan di situ. Bukan kopi gula, tetapi adalah kopi manis. Ketika pahit dan manis dipadukan, ini akan menciptakan sebuah cita rasa yang sangat sempurna. Demikianlah filosofi dalam kehidupan pendengar. Kadang kita merasakan berada di bawah dan kemudian juga ada di atas. Hal tersebut akan memperindah bumbu-bumbu dalam kehidupannya. Karena tidak mungkin hanya garam semua yang akan kita cicipi. Pasti akan ada juga manisnya gula. Bahkan para cendekiawan, para pujangga juga sering mengatakan, biasanya akan ada pelangi setelah hujan di siang hari.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia, Ampana. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Kona Sutianto Lasanggoli mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita pisah dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Ampana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana, kembali mengantarkan acara siaran hari ini Senin 13 Juli 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Berikan mengawali jumpa kita pagi hari ini. Beberapa saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RDPAL untuk mengikuti pilihan lagu-lagu nuansa islami dan menantikan Lintas Sulteng tepat pukul 6 nanti. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan pilihan informasi di pukul 6.30 menantikan Warta Berita atau program acara komentar dan opini Anda yang akan hadir pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu Warta Berita kita akan ikuti tepat pukul 8 nanti. Kemudian di pukul 8.30 pendengar kami hadirkan pilihan musik hiburan juga informasi menarik pendengar hingga pukul 9 nanti di program acara Halo Radio dapat Anda ikuti hingga kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk program acara akan hadir pagi hari ini bersama saya Novian Kalang akan temani Anda. Kita akan gabung sesaat lagi bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti beberapa pilihan lagu nuansa Islam setelah pengajian ayat suci Al-Quran yang akan kita dengarkan berikut ini.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyaf

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka

ada yang mengira bahwa kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka."

surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya. Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, insya Allah. Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

Islam tidak hanya mengajarkan umatnya agar sayang terhadap sesama manusia saja, tetapi juga sayang terhadap makhluk lain, seperti tidak menyakiti binatang, mengurung binatang tanpa diberi makan, menyusahkannya, dan lain-lain. Dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Mas'ud menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah dalam bepergian dan Rasulullah pergi berhajat, kami melihat seekor burung yang mempunyai dua anak. Kami ambil kedua anaknya itu, kemudian datanglah induknya terbang di atas kami. Maka datanglah Rasulullah dan berkata, siapa yang menyusahkan burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikanlah kepadanya. Kemudian Nabi melihat sarang burung terbakar, maka beliau bertanya, siapakah yang membakar ini? Jawab kami, kamilah ya Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak patut menyiksa dengan api, kecuali Tuhan yang menjadikan api.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Kami tiap hari menjalankan kegiatan dari pagi hari sampai dengan sore hari untuk mengangkut sampah-sampah yang diproduksi oleh masyarakat setiap hari.
2: Jadi kami mengawal pengelolaan sampahnya, akses bilasnya, kemudian bagaimana investasinya, kemudian perizinan dan sebagainya.
3: Mangodo Research Center didirikan bukan untuk memenuhi kebutuhan riset pelayanan Universitas Padulang saja, tapi bersama-sama dengan keseluruhan universitas lain.

0: Ikan Lita, Sulawesi Tengah. Sari berita. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Tojo Una-Una mengoptimalkan penataan kawasan pemukiman melalui pengelolaan sampah. Badan Pengawas Keuangan dan juga Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya mengawal berbagai program strategis pemerintah untuk mendukung terwujudnya investasi hijau di daerah. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Senin 13 Juli 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Kami awali informasi berita yang pertama untuk Anda. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Tojo Una-Una mengoptimalkan penataan kawasan pemukiman melalui pengelolaan sampah.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una terus mengoptimalkan penataan kawasan permukiman melalui peningkatan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah. Kepala DLH Kabupaten Tojo Una-Una Hamid Lasodi mengatakan pihaknya didukung armada serta berbagai fasilitas yang menunjang pengelolaan lingkungan, terutama untuk memberikan pelayanan kebersihan di kawasan-kawasan yang menjadi prioritas. Menurutnya, pelayanan tersebut mencakup pengangkutan sampah dari kawasan permukiman maupun lokasi-lokasi umum. Kegiatan itu dilakukan setiap hari, mulai pagi hingga sore, guna memastikan sampah yang dihasilkan masyarakat dapat segera ditangani.
2: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Tojo Una-Una saat ini memiliki armada atau fasilitas yang mendukung pengelolaan atau penataan kawasan lingkungan hidup. Terkait dengan penataan kawasan, jelas dengan armada yang ada, kemudian penyediaan sarana-prasarana pengelolaan sampah, semua lingkungan atau kawasan yang menjadi prioritas terutama di dalam perkotaan Ampana ini itu prioritas untuk pelayanan pengangkutan ataupun pelayanan kebersihan khususnya untuk sampah-sampah yang ada di lingkungan-lingkungan tersebut. Kami tiap hari menjalankan kegiatan dari pagi hari sampai dengan sore hari untuk mengangkut sampah-sampah yang diproduksi oleh masyarakat setiap hari, dan itu bukan hanya di area pemukiman, bahkan di tempat-tempat umum.
1: Selain pengelolaan sampah, DLH PKP juga menjalankan program penataan lingkungan dengan menjaga kebersihan di sepanjang jalan utama dalam wilayah ibu kota kabupaten. Upaya tersebut dilakukan melalui tim kebersihan yang secara rutin melaksanakan pemangkasan rumput serta penataan pohon yang tumbuh liar agar lingkungan tetap bersih, rapi, dan nyaman.
2: Kami juga mempunyai program kebersihan bukan hanya persoalan sampah, penataan kawasan sepanjang jalan-jalan utama yang ada dalam kota kabupaten itu menjadi prioritas kami untuk dibersihkan dengan adanya tim kebersihan, pemangkasan rumput, pemangkasan pohon yang sudah tumbuh liar, itu yang kami lakukan setiap hari.
1: Hamid Lasodi berharap upaya yang dilakukan pemerintah daerah dapat didukung oleh partisipasi masyarakat dengan menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya sehingga tercipta kawasan permukiman yang bersih, sehat, dan tertata. Rahmat Itani melaporkan.
0: Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia rawan terhadap bencana. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat membangun infrastruktur berbasis mitigasi bencana, khususnya pembangunan rumah layak huni. Akademisi Universitas Tadulako yang juga afiliasi Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, HAKI, Dr. Insinyur Ketut Sulendra kepada RRI mengatakan untuk meminimalisir korban jiwa dan juga kerusakan hunian, pemerintah daerah diharapkan terus mendorong masyarakat agar membangun rumah tinggal layak huni, tidak saja dari sisi penataan tapi juga harus tahan terhadap gempa bumi.
3: Dinas prinsipnya adalah masyarakat itu harus diberikan pendidikan, kemudian sosialisasikan bagaimana membangun rumah yang tahan gempa. Umumnya masyarakat itu berpikir bahwa bangunan yang didirikan itu harus dibangun dengan harga semurah mungkin. Boleh bahan murah, tetapi tidak meninggalkan kaedah-kaedah bangunan tahan gempa.
0: Dr. Ketut Sulendra menambahkan, membangun sebuah hunian tidak saja berbiaya murah, tetapi juga harus memperhatikan ketahanan terhadap gempa, maksud kami. Jika hal ini dilakukan, kerusakan pembangunan maupun korban jiwa ketika terjadi bencana, khususnya gempa bumi, dapat diminimalisir. Penataan kawasan permukiman kumuh di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah hingga kini masih menghadapi tantangan di lapangan. Selain masalah keterbatasan anggaran, intervensi infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah dinilai belum berjalan maksimal akibat minimnya keterlibatan aktif masyarakat. Di sisi lain, kekhawatiran warga terhadap isu penggusuran, maksud kami penggusuran lahan serta program yang cenderung berfokus pada aspek beautifikasi semata, membuat penanganan kawasan kumuh menjadi kurang berkelanjutan. Lalu seperti apa strategi penataan pemukiman yang ideal dan juga kolaboratif agar dapat diterima oleh masyarakat? Berikut kita akan ikuti wawancara RRI reporter RRI Palu Muhammad Siddiq bersama dengan akademisi perencana wilayah kota Universitas Tadulako Rifai Mardin berikut ini.
4: Pak Rifai mungkin melihat di Sulawesi Tengah ini untuk penataan kawasan pemukiman kumuh khususnya, Pak, di Sulawesi Tengah ini kondisinya seperti apa gambarannya, Pak?
5: Semua kawasan itu kumuh itu dilihat dari 7 indikator. Ada bangunan, seperti apa bangunannya, tidak teratur, padat, tata ruangnya seperti apa, kelayakan fisik bangunan. Terus bagaimana dengan transportasi jalan lingkungannya, kualitas permukaan jalan buruk atau bahkan sama sekali tidak ada jalan. Air minumnya seperti apa, drainase lingkungannya seperti apa, pengolahan air limbahnya seperti apa, persampahannya seperti apa, proteksi kebakaran seperti apa. Ini juga sudah berapa kali berkembang, hanya ada yang ditambah 7+1, yeah, macam-macam istilahnya. Nah, itu yang formal. Jadi ada beberapa kawasan di Kota Palu ini, contohnya di Kota Palu ini ditentukan, dibuatkan SK sebagai kawasan kumuh. Di setiap kabupaten itu dibuatkan SK, kawasan-kawasan mana saja yang jadi kawasan kumuh. Berdasarkan SK itu, maka dilakukan tindakan perbaikan kualitas kawasan.
4: Iya. Pak Rifai, kalau boleh tahu perbaikannya seperti apa itu, Pak?
5: Nah, kegiatan perbaikan pembangunan, jalan lingkungan, tersedianya air minum, MCK, air limbah, pengolahan sampah, proteksi kebakaran. Itu kalau kita berbicara yang legal, maksudnya sudah dinyatakan oleh pemerintah itu sebagai kumuh. Tapi di sisi lain ada juga kawasan kumuh, karena dia tidak masuk dalam 7 kriteria ini, maka dia tidak masuk sebagai kawasan kumuh legal, tapi dia juga kumuh, mamanya. Contohnya itu, saya pikir sering mungkin kita lihat seperti apa suasananya itu. Ada juga beberapa kawasan yang biasanya memang bukan kawasan permukiman harusnya, tiba-tiba jadi dijadikan permukiman. Juga menjadi kawasan kumuh juga. Cuman itu mungkin karena dia liar dan tidak ini, mungkin belum masuk dalam SK yang
4: ditetapkan,
5: identifikasi gitu ya.
4: Dari status tadi, Pak, kalau menurut Bapak sendiri, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengeluarkan dari status kawasan kumuh tadi, Pak?
5: Biasanya ada kegiatan yang masuk. Contohnya ada penyusunan pedoman agar pemerintah daerah, pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan itu dengan dokumen namanya RP2KPKP, Rencana Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Jadi itu biasanya ada intervensi pemerintah kota, biasanya kita buatkan perencanaan bagaimana pemerintah kota akhirnya masuk untuk memperbaiki jalan, memperbaiki sarana-prasarana lingkungan, fasilitas-fasilitas itu. Itu diharapkan, kan ada 7, ada parameter tadi, kita hilangkan parameter itu dengan intervensi. Itu, jadi ya ada kegiatan pemerintah itu.
4: Kalau dari pemerintah daerah sendiri, Pak, untuk penanganan kawasan kumuh ini seperti apa, Pak Rifai melihatnya?
5: Ya, pemerintah melakukan intervensi yang cukup besar. Bahkan kemarin saya dengar Anda rencana mau mengintervensi dengan meningkatkan kualitas kawasan. Dananya cukup besar dan semoga itu bisa berjalan dengan baik. Namun secara saya, pendapat saya, bottom up-nya belum ketemu. Jadi pemerintah sudah menyediakan ide, akan menyediakan dana, merencanakan dengan baik, tapi sepertinya masyarakat ikut tapi belum sepenuhnya ikut gitu. Maksudnya paham maksudnya ya?
4: Yeah.
5: Kalau kolaboratif ini sebenarnya bisa jadi penataan kawasan ini akan menjadi sangat bagus sekali, sangat sukses, dan bisa ya. Jadi saya optimis bisa dia menjadi salah satu, menjadi contoh lah.
4: Kalau Bapak melihat sejauh ini penanganan pemerintah daerah seperti apa di Sulawesi Tengah ini, Pak?
5: Oke, saya menarik diri dulu dari pemerintah, dari Kota Palu, dari ini LSM, tapi saya mungkin bercerita sebagai dari sisi seorang perencana, perencana tata ruang. Kelemahan kita adalah dengan parameter yang ada tadi itu lebih ke beautifikasi, mempercantik, membersihkan, tapi hingga dia tidak terlalu berkelanjutan dia. Biasanya setelah diselesaikan proyek itu dia kembali lagi gitu.
4: Artinya walaupun pemerintah juga berikan program untuk apa mengeluarkan dari kawasan kumuh ini, tapi kalau dari masyarakatnya sendiri tidak into dengan pemerintah, maksudnya tidak sejalan ya. Tidak sejalan dengan pemerintah, akhirnya sia-sia gitu.
5: Yang masalah saya lihat itu pemerintah, apa, masyarakat kurang mempercayai apa yang mau dilakukan oleh pemerintah. Mungkin sudah terlalu ini, terlalu hektik dengan informasi-informasi yang salah, hingga masih ada ketidakpercayaan. Jadi ketidakpercayaan masyarakat itu masih agak, mereka masih was-was. Jangan-jangan nanti kalau sudah di ini, kami diusir, kami di ini, tanah kami di ini.
4: Yeah.
5: Nah, itu yang saya dengar ada masalah. Tapi pendekatan itu sudah mulai dilakukan oleh pemerintah Kota Palu sebagai contoh ya.
4: Yeah. Terima kasih banyak Pak Rifai waktunya.
5: Sama-sama, saya terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya mengawal berbagai program strategis pemerintah untuk mendukung terwujudnya investasi hijau di daerah. Laporan Iksan Setiadi.
6: Pemerintah terus mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan kawasan hijau yang didukung tata kelola pemerintahan yang baik serta iklim investasi yang kondusif. Di Sulawesi Tengah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP turut mengambil peran dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah agar investasi yang masuk tetap memperhatikan aspek lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, mengatakan pengawasan dilakukan mulai dari pengelolaan sampah, peningkatan aksesibilitas kawasan, hingga kemudahan perizinan investasi. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan hijau dan biru yang berkelanjutan, dengan pengawasan tersebut diharapkan seluruh program pemerintah pusat maupun daerah dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan investasi kota atau kabupaten yang bersih, tangguh, dan ramah investasi.
7: Sesuai fungsi kami, kami ini aparat pengawasan yang menjalankan tugas langsung dari Presiden karena kami dari Presiden. Salah satunya adalah mengawal program-program strategis, termasuk hal-hal yang tadi kita bahas. Jadi kami mengawal pengelolaan sampahnya, aksesibilitasnya, kemudian bagaimana kemudahan investasinya, kemudahan perizinan dan sebagainya, untuk menjamin bahwa nanti program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat di daerah pun bisa berjalan dengan baik, ya, kira-kira seperti itu.
6: Selain mengawal program investasi hijau, BPKP juga melaksanakan pengawasan pada sektor pendidikan, kesehatan, serta pengembangan UMKM di Sulawesi Tengah. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.
0: Dinilai dapat memberi manfaat besar dalam mitigasi bencana, Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Tadulako menekankan Pusat Penelitian Nalodo UNTAD terbuka untuk semua kampus. Laporan Nita Surbakti.
8: Universitas Tadulako hingga saat ini terus berupaya menuntaskan pembangunan Pusat Penelitian Gempa dan Likuifaksi Nalodo Research UNTAD yang diharapkan akan selesai Oktober mendatang. Wakil Rektor Bidang Kerjasama UNTAD, Dr. Insinyur Ayen Cho mengatakan, sebagai bagian dari Kementerian Dikti Saintek, UNTAD terus berupaya mendukung program pemerintah, diantaranya mewujudkan UNTAD sebagai kampus berdampak. Diakui keberadaan Museum Nalodo yang fokus pada penelitian gempa dan likuifaksi akan memberi dampak besar tidak hanya bagi Sulawesi Tengah, tetapi juga daerah lain yang memiliki potensi bencana sama. Mengingat Museum Nalodo yang merupakan pusat laboratorium gempa dan likuifaksi merupakan laboratorium pertama dan satu-satunya di Indonesia.
9: Dan karena kita memang berkolaborasi dengan banyak universitas, jadi artinya Nalodo Research Center didirikan bukan untuk memenuhi kebutuhan riset dan pelayanan Universitas Tadulako saja, tapi bersama-sama dengan keseluruhan universitas lain yang memiliki human resources di arah kerja yang sama. Gitu. Jadi kita terbuka.
8: Ditambahkan untuk memperkuat dampak dari Museum Nalodo, UNTAD juga akan memberikan edukasi bagi masyarakat terkait dengan seperti apa gempa dan likuifaksi yang digambarkan dalam bentuk video teater. Di mana melalui upaya ini, masyarakat diharapkan semakin teredukasi terkait dengan potensi bencana di Sulawesi Tengah.
0: Pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu langkah BNNK Tojo Una-Una untuk mengundang partisipasi masyarakat dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba.
10: Masyarakat masih enggan untuk buka suara atau mau melaporkan tindakan kejahatan narkoba, seperti tutur Ai, salah satu warga Tojo Una-Una. Menurutnya, hal ini dikarenakan rasa prihatin. Di samping itu, takut terjadi kesalahpahaman antara terlapor dan yang melaporkan.
11: Karena emang pakai-pakai ini kan macam anak-anak muda kita orang ini banyak. Yang kita orang takut, siapa tahu pas dorang

0: yang disembunyikan.
1: Ini juga sudah berapa orang melaporkan kepada kami. Tetap kita rahasiakan, tidak pernah kita publikasikan. Dan alhamdulillah orang yang memberikan informasi, ya kita kasih imbalan juga karena yang bersangkutan sudah berupaya memberantas narkoba.
0: Persoalan narkotika dan jenis obat terlarang lainnya, kata Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tujuh Una-Una, Johan Sarahman, tidak dapat diselesaikan hanya melalui unsur penegak hukum, melainkan juga butuh dukungan dan peran serta masyarakat. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Lapas kelas 2B Luwuk menyulap lahan tidur menjadi kebun bayam produktif dalam mendukung ketahanan pangan dan juga pembinaan kemandirian warga binaan.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2B Luwuk memanfaatkan lahan tidur di lingkungan lapas menjadi kebun bayam produktif sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Program tersebut melibatkan sejumlah warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan asimilasi. Mereka diberikan pelatihan dan pendampingan dalam bidang pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan hingga proses panen. Pelaksana harian Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Andi Abdul Muiz mengatakan, pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif merupakan upaya untuk menciptakan kegiatan yang bermanfaat bagi warga binaan sekaligus meningkatkan keterampilan yang dapat digunakan setelah kembali ke masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan komoditas pertanian, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar warga binaan memiliki bekal keterampilan dan jiwa mandiri. Dengan keterampilan yang diperoleh selama menjalani masa pembinaan, warga binaan diharapkan mampu menciptakan peluang usaha dan memperoleh mata pencaharian yang layak setelah bebas.
4: Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang digalakan oleh Lapas Luwuk untuk memberikan keterampilan praktis bagi para penghuni. Tak hanya sekedar mengisi waktu luang, inovasi ini juga menjadi langkah nyata dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi. Ini adalah edukasi urban farming yang sangat aplikatif. Ketika mereka bebas nanti, mereka sudah punya skill untuk memanfaatkan barang bekas sekitar rumah menjadi sesuatu yang menghasilkan uang.
3: Kedepan hasil bayam dari kebun tersebut direncanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi warga binaan sekaligus dipasarkan kepada masyarakat. Selain mendukung ketahanan pangan, hasil penjualan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Melalui program ini, Lapas Kelas 2B Luwuk menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembinaan yang produktif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi warga binaan dan masyarakat sekitar. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Pendengar Pro 1, pembangunan infrastruktur olahraga menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional. Namun keterbatasan stadion yang layak masih menjadi pekerjaan rumah bagi Sulawesi Tengah. Selengkapnya Ikadek Andika melaporkan.
5: Ketersediaan fasilitas olahraga yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan prestasi atlet. Namun di Sulawesi Tengah, jumlah stadion yang memenuhi standar untuk penyelenggaraan kompetisi sepak bola dinilai masih sangat terbatas. Kondisi ini dinilai belum mampu mengimbangi kebutuhan pembinaan atlet maupun penyelenggaraan kompetisi yang semakin berkembang. Manajer Persipal Palu Jali Rompas mengatakan, hingga saat ini Stadion Gawalise masih menjadi satu-satunya tempat andalan untuk kegiatan sepak bola di Sulawesi Tengah. Meski berstatus stadion utama, berbagai fasilitas di dalamnya masih membutuhkan pembenahan. Mulai dari kualitas rumput lapangan, tribun penonton, hingga sistem pencahayaan yang belum memenuhi standar pertandingan malam hari. Menurut Jelly, kondisi tersebut menunjukkan Sulawesi Tengah membutuhkan tambahan stadion berstandar nasional, agar pembinaan atlet tidak tergantung pada satu fasilitas saja. Kehadiran stadion baru juga dinilai akan membuka lebih banyak ruang bagi kompetisi, latihan berkelanjutan, dan pengembangan pemain muda di berbagai daerah.
6: Jadi memang untuk pembinaan, untuk venue itu atau fasilitas stadion itu memang harus betul-betul ada setidaknya paling kurang dua. Kebetulan kemarin Pak Gubernur punya rencana untuk membangun stadion yang selayak untuk standar internasional. Tapi kan ini lagi kita ini terbentur dengan efisiensi karena kita tahu stadion yang berstandar benar-benar setidaknya menampung 20.000 penonton itu membutuhkan juga anggaran yang besar. Jadi kami berharap kalau bisa setidaknya ada stadion yang layak di Sulawesi Tengah selain Stadion Gawalise.
5: Jelly menambahkan, Pembangunan stadion baru

0: memang membutuhkan anggaran besar, terlebih di tengah kebijakan efisiensi yang masih berlangsung. Karena itu selain mengandalkan pemerintah, terlibatan dunia usaha juga dinilai penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur olahraga melalui skema kemitraan atau sponsorship. Ia menilai pembangunan stadion bukan sekedar menghadirkan tempat bertanding, namun merupakan investasi jangka panjang bagi pembinaan atlet. Dengan fasilitas yang lebih merata, kesempatan berlatih dan bertanding akan semakin terbuka, sehingga atlet sepak bola Sulteng memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing di tingkat nasional.
1: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Job Runtukahu, editor pelaksana IKADEK Andika Sayumi Kalsum Jawa, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat pagi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
2: RRI Ampang FM
1: 93 MHz.
3: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah mendengar, kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti program acara komentar dan opini Anda.

Komentar dan opini Anda di Palu Menyapa untuk edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Aktivitas pagi masih begitu sangat ramai dan hari ini kesibukan terasa tidak seperti biasa karena hari ini merupakan hari yang istimewa, bukan karena ada suatu perayaan besar, namun tentunya hari ini di mana aktivitas dimulai untuk Anda yang melakukan aktivitas kantor. Khususnya yang teristimewa adalah hari ini tahun ajaran baru dimulai. Artinya banyak persiapan yang dilakukan dari kemarin, bahkan dari beberapa hari yang lalu. Dan hari ini adalah puncaknya. Seperti apa suasananya, mungkin akan menjadi sebuah cerita yang tentunya juga akan menjadi kenangan. Kenapa hari ini beberapa orang tua menghususkan waktunya untuk bisa membersamai anak-anak mereka untuk memasuki hari pertama sekolah. Kalau yang sudah dewasa mungkin sudah terbiasa, tapi kalau yang masih kecil ya, hari ini adalah hari yang sangat istimewa untuk mereka. Oke, selamat menjalankan aktivitasnya, namun jangan lupa untuk tanggung jawabnya, harus tetap masuk kantor. Pagi hari ini di Palu Menyapa, kami hadir untuk mengajak pendengar Pro 1 dalam sebuah topik yang kami hadirkan, yaitu penataan kawasan pemukiman kumuh. Kawasan pemukiman merupakan ruang tempat masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari. Ini bukan hanya karena sebagai tempat tinggal, tapi kawasan pemukiman juga menjadi pusat kehidupan sosial, ekonomi, kemudian pendidikan sampai dengan pelayanan dasar. Karena itu, penataan pembangunan kawasan pemukiman perlu dilakukan secara terencana agar mampu menciptakan lingkungan yang aman, sehat, nyaman dan juga berkelanjutan. Nah, pendengar Pro 1, kemudian juga pendengar lainnya, warga masyarakat Kota Palu, seiring bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya wilayah perkotaan maupun pedesaan, kebutuhan akan hunian yang layak ini terus meningkat. Dan di sisi lain pendengar, pembangunan kawasan pemukiman ini juga harus memperhatikan ketersediaan infrastruktur ya, seperti jalan, lingkungan, kemudian juga drainase, sanitasi, kemudian juga kebutuhan air bersih, ruang terbuka hijau, serta akses terhadap fasilitas pendidikan dan juga kesehatan. Dan penataan yang baik ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi berbagai persoalan perkotaan. Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan juga Pertanahan, pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan kawasan pemukiman yang tertata. Berbagai program terus dilaksanakan. Jadi mulai dari penanganan kawasan kumuh, kemudian pembangunan dan peningkatan prasarana serta utilitas umum atau RSU. Nah, pendengar maksudnya PSU ya. Namun tentunya tantangan yang dihadapi ini tidaklah sedikit. Masih terdapat juga kawasan pemukiman yang berkembang tanpa perencanaan yang memadai, karena keterbatasan lahan, misalnya keterbatasan lahan kawasan di wilayah perkotaan, kemudian juga meningkatnya kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sampai dengan persoalan drainase dan sanitasi yang berdampak pada kualitas lingkungan. Nah, belum lagi ancaman perubahan iklim yang menuntut perubahan ataupun juga pembangunan pemukiman ini lebih tangguh terhadap bencana seperti banjir, kemudian juga longsor ataupun juga
gempa bumi. Pendengar Pro 1, penataan kawasan permukiman yang saat ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, lebih dari itu pemerintah dituntut menghadirkan kawasan yang inklusif, kemudian juga kawasan yang ramah anak, ramah penyandang disabilitas, dan memiliki ruang publik yang memadai. Nah, serta tentunya juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan kolaborasi antara pemerintah, kemudian juga pihak pengembang, pemerintah daerah dan juga masyarakat ini menjadi kunci agar pembangunan pemukiman bisa berjalan berkelanjutan. Pendengar Pro 1, bagaimana kondisi pembangunan kawasan permukiman di Sulawesi Tengah saat ini? Kalau Anda sebagai masyarakat bisa memberikan tanggapannya, apa saja sih program-program prioritas yang tengah dijalankan oleh pemerintah dan bagaimana upaya mewujudkan lingkungan pemukiman yang layak, sehat, berkelanjutan di tengah berbagai tantangan pembangunan? Silakan Anda sampaikan tanggapan dan juga opini Anda. Jika ada pertanyaan ataupun juga hal-hal yang terkait dengan penataan pembangunan kawasan pemukiman, silakan Anda bisa ajukan atau sampaikan kepada kami di line telepon 455-442 dan juga di 0811456-03908. Kami siap untuk menampung segala tanggapan Anda dan juga opini Anda ataupun juga masukan Anda, ya. Sumbang saran lah istilahnya di 455-442 dan juga di 0811456-03908.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
7: Dalam proses 2 hari direpetisi ulang positif.
8: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
9: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.

0: Kita kembali di komentar dan opini Anda terkait ini topik yang kami hadirkan untuk edisi Senin ini, penataan kawasan pemukiman kumuh. Nah, bagaimana dengan kondisi penataan di lingkungan Anda, ataupun juga ada masukan yang ingin Anda sampaikan terkait dengan penataan kawasan pemukiman kumuh? Silakan di line telepon kami. Pak Syahran, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, insyaallah kita siap-siap semua pagi ini ya.
0: Iya.
1: Jadi saya lagi di jalan nih, lagi sementara on the way.
0: Oke.
1: Biasalah cari sarapan pagi. Saya menanggapi masalah pemukiman. Jadi mungkin hanya satu saja saya soroti, masalah pengembangan dan pengembang-pengembang perumahan. Ya. Ini tentu tidak lepas dari peran pemerintah yang sangat menentukan. Ya, pertama lahan ya, lokasi-lokasi pengembangan itu harus sebelum dibangun itu kan pemerintah harus melihat. Jangan hanya karena masalahnya orang itu sudah punya lahan, minta izin untuk bangun, pemerintah tidak lagi mengadakan survei dulu, lokasi segala macam. Tentu dengan survei-survei yang objektif, bukan karena survei-survei harus ada amplop di bawah meja ya.
0: Okay.
1: Nah, ini kan kadang-kadang kita punya, ya kelakuan-kelakuan kita punya petugas itu kebanyakan seperti itu. Ya kalau memang tidak memungkinkan harus dijelaskan, tidak memungkinkan, kalau memungkinkan silakan. Kemudian kedua, setiap pengembang itu harus diberikan persyaratan-persyaratan yang sangat mengikat. Pertama, terutama jalur ya, transfer jalur jalan ya, jalan umum. Ya, jalan umum itu harus betul-betul dibangun yang permanen, bukan yang darurat. Ya istilahnya begitu bangun mereka hanya bangun yang istilahnya pengerasan saja, lahan pengerasan ya. Nah, begitu setahun dua tahun hancur itu jalan. Sudah ada penghuni segala macam di situ. Akhirnya masyarakat mengadunya ke pemerintah. Jadi pemerintah dan masyarakat diadu. Pengembangan sudah ongkang-ongkang kaki karena sudah sudah selesai pembayaran transaksi segala macam kan. Nah, ini harusnya pemerintah juga harus memberikan komitmen seperti itu dan kepada pengembang ditekankan harus bangun jalur yang betul-betul minimal 5 tahun lah jalan itu. Apakah itu pengaspalan, apakah itu pengecoran untuk jalan, betul-betul harus ada itu. Dan jalur itu pun harus punya ukuran yang standar. Jangan ukuran hanya satu mobil, akhirnya ketemu mobil tidak bisa masuk. Nah, itu pun harus jadi perhatian untuk para pengembang ya, untuk pemerintah juga. Yang ketiga, mutu daripada bangunan yang dibangun oleh pengembang itu. Nah, itu pemerintah harus juga harus tegas dalam hal ini. Berapa campurannya, berapa kekuatannya kan? Jangan sampai nanti digoyang 4 atau 5 skala Richter rubuh semua tuh. Ya, kalau sampai seperti itu kasihan itu yang masyarakat yang sudah tinggal di situ. Nah, kalaupun itu sampai rubuh kemudian prosesnya dia mereka mau tinggal di mana? Kan pemerintah lagi yang kena dampaknya kan? Nah, apalagi kalau sudah seperti itu berurusan dengan asuransi untuk ganti rugi, wah lebih ribet lagi itu kan. Nah, jadi itu perlu juga pemerintah perhatikan itu pada saat mereka memberikan izin kualitas bangunan gimana. Nah, dan terakhir kelayakan ya, kelayakan daripada gedung bangunan tersebut, rumah tersebut.

0: Jangan juga rumah tipe 36 RSSSS kan, rumah sangat sempit sekali. Ya, ya itu kan kasihan juga kan. Kita harus memikir, jadi harus juga dilihat tipe 36 berapa luasnya, bukan cuma luas tangannya luas pun. Ya, karena kalau saya perhatikan berapa bangunan, saya lihat kebetulan di jalan ekspor banyak dibangun-bangun di jalan-jalan ke arah Biromaru ya, ini saya ke Biromaru. Hama itu betul-betul bukan rumah reset, rumah sangat sempit sekali itu kan. Ya, kentut kok dari kamar satu kedengaran sampai di luar itu di teras. Karena apa? Sangat tidak anu lah, tidak representatif lah ya kan kita bersatu. Nah, ini harusnya pemerintah berpunya peran seperti itu. Ya, karena itu program pemerintah. Banyak kan ada rumah-rumah yang pembangunan itu kan rumah subsidi itu yang program pemerintah. Nah, harus pemerintah juga harus mengecek betul kan soal kualitas, kemudian bagaimana kelayakan daripada tempat-tempat rumah tersebut. Begini tuh. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengecekan kualitas yang tentunya diharapkan oleh masyarakat ketika penataan kawasan pemukiman kumuh ini dilakukan, artinya bukan hanya melihat dari bagaimana kebutuhannya, tapi bagaimana kualitasnya. Terima kasih Pak Syahran untuk sumbang sarannya juga yang pagi hari ini sudah diberikan. Kami akan mencatat. Oke, selamat pagi. Halo.
2: Halo. Selamat pagi Bunda.
1: Selamat pagi Pak Arnold. Bumi Sagu ya, menyapa ya. Kopi Anda. Oke.
2: Ya, kalau di Bumi Sagu ini kayaknya ada rumah kumuh. Ya, rumah kumuh ini saya bingung juga. Kalau ada istilahnya rumah kumuh di Kota Palu. Iya kan? Biasa kan rumah kumuh itu ada di Jakarta, itu apa? Di kota-kota besar kan?
1: Iya.
2: Nah, di sinilah letaknya. Kita ini berarti kalau sudah ada berbicara masalah rumah kumuh, berarti kemiskinan yang ada di Kota Palu itu sangat dominan besar, ya kan? Faktor ekonomi barangkali atau apa? Memang pemerintah sekarang ini Pak Wali Kota itu mau mendata, mau menata masalah Kota Palu, salah satu keindahan. Keindahan memang betul, benar. Benar keindahan yang harus kita penuhi di Kota Palu. Tapi bukan berarti warga kita yang di bawah itu digeser ke sana kemari. Sampai-sampai kasihan juga kan masalahnya itu. Ya artinya kita berbicara kalau masalah rumah kumuh, coba memang diperhatikan itu. Jangan main tendang-tendang saja atau main bongkar-bongkar saja rumahnya orang kan. Artinya cobalah dicek ada IMB-nya tidak. Kalau ada IMB-nya jangan dibongkar. Harusnya diberikanlah prioritas atau diberikan salah satu fasilitas yang bagus kepada mereka. Kalau di pusat Bunda Umi, saya percaya rumah kumuh dibikinlah rumah susun. Itu rumah susun. Jangan sampai dibikin rumah untuk fasilitas untuk rumah kumuh, masyarakat kumuh ini, masyarakat yang di bawah itu mempengaruhi penataan kota kan. Nah, misalkan rumahnya orang atau tanahnya orang itu diambil baru dibangunkan oleh pemerintah. Nah, artinya sekarang ini saya bicara mana rumah-rumah kumuh di Kota Palu ini, cuma kebanyakan orang jualan UMKM di pinggir-pinggir jalan apa, tapi mereka menjual tapi mereka sudah tinggal di situ. Nah, itu kesalahan juga, kesalahan Pak Wali Kota kan. Coba tolong diperhatikan itu. Karena jangan sampai terjadi rumah kumuh yang boleh diistilahkan itu rumah remang-remang kan. Nah, ini susah sekarang ini Bunda Umi. Kalau bagi saya, tolonglah ditata yang bagus. Jangan melihat keindahan, padahal anggaran efisiensi yang diefisiensi oleh pusat untuk daerah-daerah ini sangat terbatas. Nah, ini sangat luar biasa namanya ini. Dampak pukulan kepada Pak Adianto Rasik. Karena dia tugasnya itu sebagai wali kota kan. Jadi begitu saja Bunda.
1: Baik.
2: Artinya di Palu belum ada saya perhatikan. Coba tolong di mana, di mana-mana itu rumah kumuh. Tolong diberikan satu informasi yang tepat kepada kami masyarakat di bawah. Karena yang saya tahu warung-warung itu penjualan UMKM pinggir jalan itu mereka sudah tempati ya, itu yang dijadikan rumah kumuh. Nah, ini sangat berbahaya. Kalau di pusat sana di kota besar begitulah terjadinya. Sering terjadi main tendang apa ini kan, mereka gubernurnya itu sangat luar biasa. karena mereka bangun rumah susun. Kalau di Palu kan tidak mungkin dibangun rumah susun karena gempa kan. Nah ini susah memang. Harusnya bagaimana caranya pemerintah ini menata, jangan berarti yang di bawah diusir ke sana kemari. Begitu saja Bunda, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arnold. Adanya tanggapan-tanggapan seperti ini tentunya menandakan bahwa memang masyarakat ingin agar penataan kawasan permukiman kumuh ini ya benar-benar tertata dengan baik. Banyak tentunya yang harus dibenahi. Kalau kita bicara soal pemukiman, ini bukan hanya masalah penempatannya, tapi juga masalah kualitasnya. Halo, selamat pagi Pak Mukhlis. Silahkan Pak Mukhlis.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, silakan.
3: Penataan pemukiman ya. Kalau kita melihat begini, kita sekarang pemukiman kumuh itu sudah terbentuk. Ada yang terbentuk lama, yang sudah terjadi sekarang. Itu beberapa tempat itu di mana konsentrasi masyarakat paling banyak di situ. Di sana banyak masalah kelihatannya buat saya Mbak Umi. Yang pertama itu infrastruktur jalan. Itu jalannya itu tidak bisa masuk kendaraan besar. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, kalau terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan? Ini kan itu sekali penting sekali buat kita. Yang kedua yang saya lihat di sana itu adalah masalah sanitasi, termasuk apa namanya pembuangan tinja, septic tank, termasuk air bersih. Nah, kenapa saya ini di sana melihat itu air bersih? Sana itu ada kan ada dibatasi oleh tembok. Di sebelahnya itu ada septic tank. Di sebelahnya ditancap itu sumur pompa. Nah, ini juga perlu barangkali pemikiran kita bagaimana antara jarak tidak ada. Ini ada di sana masalah air bersih. Ketiga masalah pembuangan sanitasinya juga betul-betul supaya airnya bisa mengalir keluar ke jalan. Yang kedua, pembangunan itu adalah pembangunan terhadap area-area baru. Nah, ini barangkali perlu kalau jalan rumah kumuh yang lama ini jalan mengikuti rumah. Dia belok-belok, tidak tahu arahnya bagaimana, itu berkelok-kelok. Nah, harapan kita kalau pada area-area baru perlu penataan, ada di bloknya dibikin sedemikian rupa sehingga orang itu apabila membangun dia melapor dulu. Paling tidak ini mana mata jalan mana yang akan bisa dibangun. Nah, ini perlu. Saya kira untuk itu pertanyaan saya pertama, di mana masyarakat bisa memperoleh informasi di mana batasan harus di mana mata jalan sehingga apabila dia membangun di area baru itu bisa kelihatan dia tidak terkena mata jalan. Nah, kedua, apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pembangunan kawasan kumuh yang sekarang lagi dihuni di tengah perkotaan. Saya kira terima kasih Mbak Umi, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukhlis, terima kasih Pak Mukhlis ya. Selain Pak Mukhlis, halo, selamat pagi. Oke, bisa dicoba kembali. Halo, selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi.
4: Iya, saya dari Pak Made.
1: Pak Made, oke, silakan Pak Made.
4: Iya, selamat pagi Pak Arnold yang udah nelpon. Selamat pagi Pak Mukhlis, salam sehat ya.
1: Oke, okay,
4: selamat datang kedengar. Ini saya baru masuk juga biasanya di perempat.
1: Iya, nggak apa-apa, sekali-sekali beralih ya. Silakan Pak Made.
4: Iya, tentang pemukiman bayah sebenarnya sejak awalnya tuh konsepnya harus jelas, Mbak. Contoh sekarang pembangunan-pembangunan di Tarsis atau di inspeksi pengairan ya. Contohnya di kawasan Biru Buli, itu cepat atau lambat juga akan mempengaruhi hal seperti itu jadi lingkungan yang kumuh sekali.
1: Baik.
4: Ya, tentunya. Sekarang itu kios-kios sudah hampir di pinggir jalan. Nah itu terkadang di sini lah harus pemerintah harus tanggap di mana area-area yang bisa dibangun, yang mana area yang tidak bisa dibangun. Jangan ketika sudah mereka bangun timbul konflik. Konflik artinya kepemilikan lokasi. Nggak saya di sini kan kawasan itu sekitar tahun 82 saya sudah di sini. Sekarang kreditnya luar biasa. Nah, hal-hal seperti itu akan mengarah kepada lingkungan yang kumuh, kelak ya. Kalau tidak sejak ini itu ditangani ya. Nah, kayak sekarang itu ada di depan rumah saya sebuah ruko. Di depannya sekarang sudah ada kios. Nah itu kepemilikan hal seperti ini. Di sudut juga dulu itu bak sampah ya. Sekarang sudah ada berdiri bangunan. Apa ada izin, apa ada IMB, saya juga kurang tahu ya. Hal-hal seperti itu harus pemerintah turun dulu. Jangan dulu kita bicara lingkungan kumuh, karena kita sudah terlambat untuk menata itu. Nah yang paling riskan sekarang betul kayak Pak Moses bilang aja, izin IMB dan surat izin untuk membangun itu harus jelas ya. Nah, sekarang kan sembarangan aja, datangkan keluarga, yo tinggal di sini aja, datangkan lo tinggal di sini aja. Hal-hal seperti itu, area-area seperti itu harus kita batasi mereka untuk pembangunan. Nah, betul sampai sekarang kan jujur saja ya, dalam hal-hal seperti itu masih tetap berkembang sama sekali tidak terkendali. Nah, apa selama ini semua pembangunan-pembangunan itu ada izin atau ada IMB? Nah, itu yang belum jelas sampai saat sekarang ya. Jadi, saran saya sih, ayo kita benahi, bukan kita harus mengusir. Benahi mereka, kita tata mereka supaya tidak menjadi lingkungan yang kumuh.
1: Baik.
4: Pemerintah harus tahu ya. Itu. Kira-kira itu Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Made.
4: Banyak hal yang kita harus benahi sebelum menimbulkan hal-hal yang negatif ya. Jadi kita tata, apalagi kota kita sekarang luar biasa.
1: Benar.
4: Orang heran lihat kota Palu.
1: Iya.
4: Sangat heran. Kenapa sejak gempa sampai sekarang dilihat perubahan kota Palu luar biasa.
1: Wow,
4: kemarin saya fokus, perbandingannya sangat jauh sekali.
1: Terima kasih Pak Made.
4: Iya. Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam sehat, dan kita beralih lagi ke Pak Dasman di Mamboro. Silakan Pak Dasman.
5: Iya, baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
5: RRI terus mengedukasi dan mencerahkan masyarakat dengan berbagai hal ya, termasuk penataan kawasan hukum ya. Nah, saya berpikir begini, kita berbasis problem dulu. Saya melihatnya begini. Permasalahan kawasan kumuh itu sebenarnya untuk negara-negara berkembang dan negara Afrika dan sebagian di Asia itu problem serius, termasuk Indonesia. Kalau spesifik lagi kita di Kota Palu. Pertama, kita tidak pernah menjadikan basis regulasi itu sebagai dasar untuk melakukan regulasi turunan. Itu problemnya. Tidak semua daerah di Indonesia saya kira punya regulasi terkait dengan, kalau dia berbasis Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang pemukiman ya, itu mungkin tidak di apa namanya di pedoman juga. Undang-undang tata ruang itu 26/2017 itu ada ya. Dulu dalam penyusunan RTRW dan sebagainya itu sering di Musrembang ini menjadi bahan pembicaraan, sebenarnya bahan sangat sensitif untuk didiskusikan. Nah, kedua, selain tidak menjadikan dasar regulasi, yang kedua belum menjadikan prioritas penataan kumuh itu sebagai perspektif yang menjadi permasalahan yang multidimensi. Nah, sementara persoalan kawasan kumuh itu multidimensi. Di sana ada persoalan sosial, ada kultur, ada persoalan penataan lingkungan dan sebagainya. Nah, umumnya terjadi di kita itu daerah kumuh itu ada berada di daerah-daerah ilegal yang tidak seharusnya, atau daerah rawan yang tidak boleh ditinggali, di bantaran sungai misalnya, atau di kondisi-kondisi di mana trotoar jalan tidak bisa digunakan, dibangunlah berbagai tempat-tempat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Ini problem seriusnya. Nah, bagaimana kemudian ini menjadi sesuatu yang bisa dilakukan dalam jangka panjang? Pertama, bahwa siapkan dulu regulasinya, perangkat aturan main. Sudah ada perangkat aturan main dalam bentuk undang-undang. Seperti tadi itu Undang-Undang Nomor 1 2011, Undang-Undang 26 2017. Itu pemukiman, tata ruang, dan seterusnya perumahan. Nah, sekarang di Kota Palu pertanyaannya, perda tentang itu ada tidak? Nah, yang kemudian bisa diturunkan, di breakdown untuk membuat lebih spesifik lagi. Apalagi di kita, ada namanya kawasan rawan ilegal yang tidak boleh ditinggali, seperti kawasan yang pernah dilanda gempa. Itu dia boleh dibangun apa-apa lagi itu, karena itu tingkat kerawanan berat. Nah ini, dan saya kira pemerintah Kota Palu, kepala dinas tata ruangnya, apalagi basic mereka, ilmu mereka adalah ilmu tata ruang, paham ini. Tetapi kemudian kenapa kemudian ada sebagian masih ada aktivitas di situ? Nah saya kira bahwa pendekatannya multikultur, mereka tidak mau meninggalkan tempat yang kumuh itu karena aktivitas ekonomi ada di situ. Urban masuk ke kota untuk mencari tempat pemukiman yang murah. Akibatnya mereka menempati tempat-tempat ilegal. Pertama, kemudian masih membangun gubuk-gubuk, kemudian berkembang menjadi bangunan besar. Dan itu sudah sulit ditata. Yang seterusnya, pemerintah di kawasan itu agak sulit menatap hidup. Kalau pemerintah mau intervensi dengan APBD-nya, itu berbahaya. Apalagi kawasan itu kawasan tidak punya landasan hukum atau alas hak yang jelas. Ini problem serius. Nah, Kota Palu perspektifnya dari kurang lebih 400 ribu penduduk masih bisa ditata ke depan. Artinya bahwa sterilkan memang semua kawasan-kawasan yang masuk dalam kategori ringan, rawan sedang, ringan, kumuh sedang, dan kumuh berat. Nah, pemetaan ini akan menjadikan dasar kita untuk menetapkan itu. Nah, kemudian ada turunan regulasi yang dijadikan dasar untuk bisa diintervensi dengan APBD. Selain itu, edukasi sosial, ekonomi, kultur itu tetap dilakukan karena persoalan multidimensi. Jadi, kalau regulasinya kuat, dibuat regulasi turunan, dilakukan sosialisasi, dilakukan pendekatan-pendekatan secara komunal, pendekatan sosial, maka secara berangsur-angsur ini bisa akan tertata, terutama kawasan yang pernah dampak gempa kemarin itu sterilkan. Memang nggak boleh ada yang membangun ke situ, kawasan bantaran sungai, kawasan-kawasan yang aktivitas ekonomi di mana di pinggir-pinggir perumahan, di pinggir di kawasan sekitar pejalan kaki tiga, nggak ada aktivitas di situ. Artinya bahwa ketika akses-akses ekonomi disiapkan, mereka tidak bisa membangun di daerah rawan ini. Ini perencanaan-perencanaan yang berperspektif ke depan itu akan membuat bagaimana penataan secara pelan-pelan teratur. Nah, artinya bahwa perangkat regulasi itu menjadi dasar untuk menetapkan berbagai hal kebijakannya. Mereka bisa menetapkan anggaran, kebijakan merelokasi dan sebagainya, kebijakan membongkar dan sebagainya, sehingga semua pihak terlibat tentunya di sini, bukan cuma tata ruang. Nah, semua terlibat di dalam. Saya kira bahwa perangkat regulasi sangat penting. Kita berkaca kepada negara-negara Afrika yang kemudian sangat kumuh karena tidak disertai regulasi yang deras. Jadi kita masih memungkinkan untuk menata itu, tentu kita belum terlalu padat, dan ruang-ruang untuk ditata itu masih terbuka. Kebijakan kita, kebijakan regulasi dan kebijakan pemerintah yang harus
1: terbuka. Artinya masih ada harapan ya Pak Dasman,
5: masih
1: ya?
5: Masih ada harapan. Kawasan kumuh kita itu belum seperti di kota besar yang sudah sulit diatur, sulit diurus. Kawasan-kawasan yang mereka tinggal itu legal, di bawah jembatan layang, di bawah flyover itu, di kota-kota besar itu daerah yang tidak bisa ditinggali dan rawan, dan itu ilegal. Nah, mumpung belum terjadi seperti itu, maka kita masih punya peluang untuk menata. Artinya, perangkat regulasi, kesiapan pemerintah untuk itu sangat dibutuhkan untuk penataan itu. Kira-kira begitulah cara kami menata lingkungan pemukiman di Wentira.
1: Terima kasih. Pak Dasman, terima kasih. Dan kita beralih lagi ke pendengar lainnya di 4554442 dan juga di 0811456039. Masih ada waktu untuk Anda memberikan tanggapan di pagi hari ini. Baik, selanjutnya, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herman.
6: Iya, Mbak. Mau masuk juga ini.
1: Iya, silakan Pak Herman.
6: Iya, menarik sebenarnya, Mbak Umi. Ini, ini problematika kita ini, Kota Palu ya. Saya kalau mendengar Pak Dasman itu asik saya, Mbak. Seperti reporter. Memang mereka menguasai medan, saya kira ini. Kalau Pak Dasman itu tinggal pasang telinga saja. Orang intelektual kan beda itu sedikit. Saya bukan memuji, tapi memang ya, ranahnya beliau.
1: Okay.
6: Nah, saya mau tambahkan sedikit
1: ini, Pak.
6: Betul tadi acuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 itu kan implementasinya sudah ke bawah, turunannya ke bawah. Nah, berkaitan dengan rumah kumuh, ini saya kira betul tadi tuh saya mengutip dulu ya. Palu itu kesempatan untuk menata. Kita termasuk kota baru berkembang, kota yang masih bisa diatur. Contoh saja misalnya, jalan-jalan kita masih bisa diperlebarkan itu, Anoa, Kartini, Tamrin, itu satu keuntungan sebenarnya menata sekarang dibanding coba kalau ke Makassar kita mau menata jalan seperti itu sudah susah, mereka kan kota tua. Ini kelebihan kita, mau dikembangkan kemana masih bisa. Saya kira kesempatan buat tugas-tugas bapak-bapak di wilayah kota khususnya, namun ada juga kendala-kendala berhubungan dengan rumah. Saya melihatnya ini, Mbak, di rumah kumuh itu kan ada, katakanlah jenis rumahnya itu ada rumah sedang, ada rusak, tidak layak huni. Nah, itu kalau di perumahan dulu ada namanya apa ya, bantuan stimulan perumahan swadaya, itu ada bantuan. Atau sekarang masyarakat, terus ada MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, mereka-mereka itulah yang ada di sekitar itu. Jadi intervensi pemerintah ini sangat dibutuhkan sebenarnya. Di samping penempatan mereka, mereka dibantu. Kalau rumah sedang bantuannya berapa, rumah yang berat bantuannya berapa, ada permanen, semi permanen, dan permanennya itu. Nah, ini letaknya itu ya di pemerintah. Mereka harus kerja ekstra ini, Pak. Cuma kita kota baru, orang tata kota, orang wali kota itu harus berembuk ini membangun kota ini. Sehingga satu contoh misalnya, apa yang ada di Jalan Veteran, saya katakan ya, Jalan Garuda, Jalan Pembolo Kuku, itu kius-kius. Itu per, kius-kius kan begini, mereka punya lahan di depan ada, itu mereka kontrakan itu 20-30 juta satu tahun.
1: Okay.
6: Biasanya itu hanya 3x3 meter, tetapi ini lagi menjamur. Kenapa? Nah, ini harus diatasi dulu, seperti itu, di daerah mana yang bisa kita membangun.
1: Oke. Okay.
6: Nah, ini saya kira itu sedikit masukannya. Satu titik lagi, ini di Soekarno-Hatta sama di Kodam.
1: Ya.
6: Ya, itu dulu dari saya.
1: Oke, okay. Pak Herman. Terima kasih, Pak Herman. Dari Pak Herman kita ke pemilik kawasan di Biromaru, Pak Amir. Selamat pagi. Ya, Pak Amir. Oke, okay. Baik. Bisa dicoba kembali untuk penelpon kita yang mengalami kendala di 455-442 juga telepon yang bisa digunakan ya. Selain tentunya di 455-442 sudah ada Pak Herman, kemudian juga Pak Dasman ya, ada Pak Mulis juga sebelumnya, kemudian juga Pak Made ya. Oke, okay, terima kasih. Dan berikutnya, halo, selamat pagi.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pak Syukur dari Dolo.
1: Oke, Pak Syukur, silakan Pak Syukur.
7: Saya kira apa yang dibicarakan hari ini menarik. Karena kita membangun bagaimana rumah sehat kan, tempat tinggal sehat. Cuma memang saya perlu soroti itu penataan bersama. Kan ini selama ini selalu kita bicara dari atas. Jadi masyarakat dilibatkan karena punya tempat ini diatur. Tapi di pinggir kuasa punya rumah 5 hektare. Itu sebagian sekarang yang sudah, karena orang saya membangun karena tidak berfungsinya RT RW maupun lurah. Lurah ini kan banyak menunggu bola. Ini yang perlu ini nih, ditata dengan baik. Karena rumah-rumah kumuh ada itu kan dibangun itu menurut dia punya penghasilan, menurut dia tempat di mana pekerjaan, dekat impres. Itu perlu ditata bersama. Kalau ditata bersama, dilibatkan masyarakat, pasti merasa terlibat. Jangan merasa pemerintah punya. Jadi kan selama ini, oh pemerintah kok diatur? Tidak, masyarakat juga perlu dilibatkan untuk menata lingkungannya. Jadi mesa begitu banyak, got-got itu kita pilih anu sendiri apa itu. Kalau sudah buntu lagi kita tusuk-tusuk lagi supaya air jalan. Sebenarnya itu fungsi pemerintah hadir untuk ini ngana perbaiki jalan-jalan biar lubang diperbaiki. Jadi bersama. Yang kedua, perlu ada lomba-lomba perumahan-perumahan yang bagus, kasih hadiah lah kan. Nah, lomba-lomba antar RT RW yang anak punya tempat ini kayak menanam bunga apa segala macam, itu akan menggairahkan masyarakat kita. Masyarakat bergairah untuk itu ya. Yang ketiga, sumber-sumber pendapatan mereka bisa berjual-jual. Saya lihat di Mayasa itu berjual di pinggir Kuala, itu jembatan gantung, itu luar biasa, itu bisa menjadi wisata-wisata ya di situ kan, berjual pisang goreng, itu kan tidak ada. Cuma nanti ada pameran apa baru muncul lagi, itu kan muncul tiba-tiba. Dan yang terakhir ialah berkaitan dengan perumahan-perumahan baru, kawasan-kawasan baru seperti misalnya Kotondo itu. Perumahan-perumahan baru kemudian mengada ke Marawala itu, mengarah Kodolo, itu ada sentra-sentra baru, jadi hidup kota perkampungan-kampung baru untuk bisa masyarakat laku mendapatkan, karena biasanya rumah kumuh itu kan bertumpu karena di situ ada pekerjaannya, di situ ada pendapatannya dan sebagainya, makanya dia yang penting ada tempat tinggal. Terakhir tidak sehat. Nah, ini mungkin yang saya sarankan. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syukur, terima kasih. Dan ini bicara soal penataan pemukiman, ini memang harus ada peranan dari masyarakat juga ikut terlibat. Halo Pak Sofan.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, terkait dengan penataan perumahan kumuh ya.
1: Iya.
8: Tentunya ini menjadi persoalan kita bersama ya, bukan cuma pemerintah, masyarakat ya, dan semua stakeholder yang ada ya. Kita ketahui hampir semua daerah di seluruh Indonesia ini menjadi persoalan yang harus dipecahkan ya, terkait dengan penataan kawasan kumuh. Karena begini ya, kadang-kadang kawasan kumuh ini muncul sebelum ada aturan ya yang berlaku ya, muncul adanya sebelum ada tata ruang, karena mereka ini rata-rata tinggal daerah yang tidak ada bebas pajak misalnya, kemudian mungkin di tempat itu tidak ada penghuninya atau pemilik lahan atau alas haknya ya. Kemudian terkait dengan tempat untuk berusaha ataupun tempat untuk usaha ya, seperti itu ya, seperti kawasan-kawasan pinggiran sungai, bantaran sungai, kemudian di pesisir pantai ya, itu kawasan-kawasan seperti itu, karena di situ kan bebas PBB pajak ya, dan bebas persoalan-persoalan yang terkait dengan pemerintah itu yang pertama. Yang kedua Mbak Umi, tentunya ini harus ditata. Kenapa? Terkait dengan penataan ruangnya. Terbitnya undang-undang tata ruang, peraturan tata ruang ini harus menjadi persoalan kita bersama, karena memindahkan masyarakat sangat susah ya, melakukan relokasi terkait dengan tempat tinggal mereka, karena terkait dengan nasib mereka, mata pencaharian mereka, kadang-kadang ya sudah terjadi di situ semuanya. Ini yang menjadi persoalan kita bersama Mbak Umi ya, tentunya apa yang harus dilakukan ya terkait dengan penataannya, menerbitkan permub ataupun perda terkait dengan ini harus kita lakukan. Karena apa ya, memindahkan mereka itu tentunya juga memindahkan pekerjaan-pekerjaan mereka, seperti kawasan-kawasan yang ada di kawasan pantai perikanan ini sangat mudah. Yang sangat parah yang kita lihat pada saat itu terkait dengan sanitasi ya, mulai dari sistem pembuangan drainasenya, kemudian sumber air bersihnya, itu kadang-kadang tidak teratur, dan ini menyebabkan masalah ataupun penyakit buat mereka. Seperti itu ya, khusus Pak Luis, saya pikir masih bisa ya untuk melakukan penataan kembali, beda dengan daerah-daerah kota besar seperti Surabaya, kemudian Jakarta, itu sangat susah sudah, karena apa ya, mereka sudah menetap situ, dan mereka itu ibaratkan memindahkan mata pencarian mereka, bahkan leluhur mereka tinggal di situ sebelumnya, seperti itu yang sangat susah untuk bisa dilakukan relokasi. Makasih Bu Umi. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan finally ada Pak Amir di Biro Maru.
9: Halo,
1: sebagai penelpon penutup kita, silakan.
9: Ya, assalamualaikum kopi Anda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Iya, jadi saya kira ini macam Pak Daslam punya daerah itu, dia di samping tata ruangnya bagus juga didampingi tata rias itu. Harus ada tata riasnya ya, supaya mempercantik. Yang kumuh itu biasanya di pinggir pantai, kompleks nelayan, dan di dunia perdagangan juga, dekat-dekat pasar, lingkungan pasar itu, radius berapa dari pasar itu, hampir-hampir kumuh itu ya, karena berseleweranya bangunan-bangunan. Jadi memang penataan ini dari dulu kan ada dinas tata ruangnya, sudah mengatur, ada set plan-nya, ini daerah perdagangan, dan itu perlu diatur dari awal. Kalau sudah terjadi seperti ini, tinggal membenahinya baunya, bukan menghilangkan nanti hak-hak masyarakat lagi. Oh, rumah Mio ini terlalu berdempetan, kami harus pindah. Kalau dia tanya, pindah kemana? Itu yang perlu dijawab. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah sediakanlah pemukiman. Banyak BTN-BTN itu yang dibangun. Program pemerintah ini kan 3 juta unit. Ini saya tidak tahu apakah sudah terlaksana dengan ya untuk mereka-mereka itu mungkin satu rumah 4 kakak, 3 kakak ya, bisa mengambil rumah yang sudah ditata pembangunannya melalui bank-bank apa perumahan-perumahan itu. Jadi saya kira
1: baik.
9: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikian beberapa tanggapan yang sudah kami hadirkan di pagi hari ini. Kita akan lanjut untuk mendengarkan nanti bagaimana tanggapan dari narasumber kita dari jaring pemukiman kumuh dinas permukiman. Ada Bapak Andi Makasau nanti yang akan hadir sebagai narasumber kita, dipandu oleh rekan Sofyan nantinya pada pukul 8.30 seusai warta berita.

Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama pusat jaringan berita nasional Pro 3 turut menyebarluaskan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerjasama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
3: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
4: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
1: Dokter kandungan
4: ya, SPOK. Jadi ya. SPOK tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi.
3: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam. Adi Hasana melaporkan.
0: Satlantas Polres Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.